Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Gebutubit peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh dari tanggal 8 sampai 10 September. Dan BMKG sebutkan kondisi atmosfer saatnya mendukung peringatan pembentukan awan hujan di Aceh. Untuk Ronyo Warihelun, potensi hujan sedang sampoan lebat yang disertai angin tiga diperkirakan terjadi di Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Teming, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bener Meriah, Birun Gaya Luas, Pidi Pidi Jaya, Subulu Salam, dan Nagan Raya. Sementara untuk Rokameh Warihelun Singoh, potensi hujan sedang sampo lebat disertai angin kencang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Taming, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Birun Gaya Luas, Langsa, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, Simbulu, dan Nagan Raya. Nyamba. Jadi BMKG kepingat masyarakat untuk waspada dengan hujan yang terjadi tiba-tiba, khususnya Bak Sepet dan Malamuro. Selain nibaknya Warihelun, BMKG juga kepingat masyarakat supaya hati-hati berteguh otem beraktivitas di luar ruangan, terutama geba kendaraan dalam kondisi cuaca yang buruk.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Polri 26 warga Indonesia Barat, Warilen. Di reserse narkoba Polda Aceh, dimusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli sampai dengan Agustus. Barang bukti yang dimusnahkan Warilen 2008 peach ketrik vape getar. Ia mengandung etomidet. Selainnya Warilen, pemusnahan dilakukan setelah barang buktinya memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Langkahnya Warilen dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari. Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Gubega. Sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi isuum. Sementara ketrik vape dan liquid yang mengandung etomidet dimusnahkan menggunakan

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

kondisi dunia peremasan urunnya. Ya Orelen, salah sabo toko mah di kawasan Pasar Aceh, Bina Nusa Orelen, per Selasa 8 September gerilis harga mah untuk logam mulia dengan kadar sikurung persen nyan 2,56 juta per gram. Sedangkan untuk kadar sikurung plus sikurung koma limong nyan dirilis dengan yum 2,250 per gram. Munya simayam kiwan bang, munya simayam untuk kada sekurung plus sekurung persen. Yume 7,600 per mayam. Nyan galau mongkoh peget warile. Nyan ban, nyan yang kira mukawen mukumah laju. Untuk menyediakan apa tak cendol mah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Perhelion gempa bumi dengan kekuatan 0,6 skala Richter terjadi di wilayah barat Calang, Aceh Jaya. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh BMKG Perhelion, gempanya terjadi Bapohput Lepuh 2, Uro Selasa. Dan gempanya kedalamannya 10 km. Meski demikian Perhelion, gempanya berpusat cukup jauh dari daratan Calang, sekitar 210 km, dan tidak berpotensi tsunami.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Yul pas eh bukan angro ke keputruh nih 48 warilun anggaran rehab dan rekon pasca bencana di Aceh mencapai sekitar 25,65 triliun nyan banjai dah goteng. Tapi warilun dari angka tersebut dikelola oleh pemerintah pusat sikurung 2%, sisanya baru dikelola oleh provinsi dan Pemkab. Artinya warilun dari total anggaran Rp25,65 triliunan yang cuma dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota cuma 1,62 triliun.

dari 1,652 triliun warga yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, 820 miliar dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan 827 miliar berada di pemerintah kabupaten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sepet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Selamat pagi, Warilo di mana pun Wak Ron berada. Kembali berjumpa dengan Tuan Juli yang terus menemani Wak Ron hingga untuk tuntas insya Allah po leblah Wate Indonesia Barat ya. Senang hati nyo, ni bang kesempatan nuronyo Warilo bamandum yang mantang setia ya. Lagi biasa aja menyandakan instrumen tarik pukatnya, artinya karena apa istilah aja ya? Sirboh ya. Wak Ron nyana aduk-aduk sirboh jadi boleh ikut berpartisipasi di 0850 7055 ya. Siapa penelpon yang hadir langsung tak terlihat mong le di Bak Numboy 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Alhamdulillah. Pantang Cik Mat pantang dengar instrumen tarik pukat langsung sang kakak jariah
1: pun nona. Iya, Kak Juli yang gantung-gantung Cik Mat. Kakak ada lampar ni.
0: Kakak ada lampar ni. Ha.
1: Ya. Jadi lah gantung BO.
0: Oh, binan eh? Jadi baik gantung-gantung ah. Mana no, bunda jariah cik kakanda, mana ada mongcin. Oh, jadi anak sepakat.
1: Kakanda langsung gantung aja.
0: Binan ah.
1: Nah,
0: baik rut nah. Tak gantung aja
1: berarti. Oh, ni satu yang daya.
0: Allah.
1: Allah wakbar.
0: Tak boleh berarti tapi kan? Tak boleh tapi kan?
1: Tak boleh harga nang tadi nah.
0: Ya ya ya.
1: Berapa kita yang baca nah?
0: Okey, Cik Mat, tanya kata angkat tema di Mak Ronyo kan tentang petren ane pahlek pad pedo ba peploh uro kah? Anak bayi yang kata uro peploh uro nyan petren uyup mah. Nanji pun nanji pun terlalu luar kan?
1: Hai, jadi menyapu peploh uro yang kata uro.
0: Kata uro kajik petren nyan.
1: Uang ngamumu.
0: Okey, adat nyan apa menteng na di tempat awak ron nyan Cik Mat?
1: Nah, nyan bakapan lah.
0: Berakapat manteng na. Oh, tapi
1: kan masih adat.
0: Kan? Kan adat. Jadi apa?
1: Saya pesuon dia. Jujur kan?
0: Dia pesi ju winannya.
1: Dia go ma broji go kembali yang go ko u atau de bujang ke dengan tu belantung ayo ya. Dia dikejar di Ngora ram diraji cah abak pisang kan.
0: Betul.
1: Oh, sekarang awak guna menan lah diraji. Mewi nak kita kejampuh bro menan lah. Isyarat kan juga.
0: Isyarat ya. Berarti ni termasuk adat atau tradisi?
1: Tak kira ada adat biji tradisi biji kita kan.
0: Okey.
1: Mana awak itu mau?
0: Tapi naladom di daerah beberapa tempat hanale apa maksudnya hanale yang lagiannya?
1: Hanale lagiannya. Hai dah yang bagian hai lah tong kala yang nana di dulu kala kan betul nama bae lain kan.
0: Oh iya, tapi nah mungkin yang sederhana maksudnya hana meriah ya. Hana mewah mungkin ya.
1: Hana mewah ada tu kan dia ni yatim dua roh hai tong ku tong ku dua kan ati lagi nana kan.
0: Iya betul.
1: Ada yang dia tu pun io tentang nasi dan gantung memang
0: betul. Kabarah nyaman Cik Mat.
1: Kadang tu pada kumpul melucu kan nama orang ambil.
0: Betul. Jadi betul lah Bik Najib Pak. Jutna Juthan yang tergantung tradisi, tergantung seseorang. Mungkin menang kemudahan di pegat raya, menyahan kemudahan di pegat sekedar jantung. Okey, baik, terima kasih. Yang
1: kedua aku dengan tabahun bubuk sunat. Yang bubuk sunat lah bubuk tu je. Bubuk tu je kan.
0: Betul. Okey.
1: Ini aja ke bubuk. Kau faham lah. Bubuk tu buat dasar lah. Lagi ada bubuk. Kau dasar lah.
0: Ya betul.
1: Tapi lagi ulang tahun. Tak peduk ni dia nak yapu. Air tuyuk. Air tuyuk. Tak usah.
0: Ya betul.
1: Kerana dia ulang tahun tu. Nah. Ini ulang tahun tu. Doa. Gara roh-roh. Kau ni yatim. Dah ni yatim. Gara roh-roh.
0: Ya betul.
1: Ulang tahun tu.
0: Okey, baik Cik Mat, pengarahan luar biasanya ya. Cik Mat yang laki lagu dari Sabah.
1: Lagu Sabah Daud di Mata.
0: Daud di Mata dari Armawati Air.
1: Ya jelas lah.
0: Okey, Daud di Mata ya. Salam-salam. Nah.
1: Assalamualaikum kepada keluarga, selamat iman dunia akhirat. Adanya ke Bang Amri, Bang Basri, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Yuli, sisa keluarga.
0: Amin.
1: Adanya ke Kak Eli, Pagar Air, Kak Julia, Wak John, Kak Juli Sabang, Kak Nur Pulau Aceh dan mana-mana juga ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Okay. Masih banyak, Kak Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Nah, seseorang yang memanggilnya di 886 ya, Mbak Ilesi Atbah. Nomor seseorangnya udah terimong di 7055 Ilesi Atbah. Baik, terima kasih. Tak terimong di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum. Oke, okay, baik, seputuh masang ya. Oke, okay, mantan lontar pre-partisipasi. Oke, okay, lanjut deh di terimong di 886 ile ya, bah. Kak dari penokernya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Juli sayang.
0: Kakak Ayati.
2: Iya, rezeki tak kan kemana ya kan.
0: Kakak Ayati awal tak bengah, Mbak Sangronyo.
2: Ini oke, ini semangat tak Ronyo. Awal bengah kecewa si Rebo, Mbak.
0: Oh, lu berpok rezeki, Mbak Sangronyo, Kak. Ayo.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cuut.
0: Alhamdulillah. Nah, juga masya Allah. Baik, Kakak Hayati tanya kan tangkat tema tentang petren ane. Pah petploh roh, Kak.
2: Petploh ni lampung kamu ni.
0: Petploh pun ya. Okey, sama berarti. Lu nak yang kurang tu.
2: Mesti lampung kamu kan? Mesti nak ajak-ajak. Nak mesti petploh pun. Ada lebulin baru petren tu onan.
0: Lebulin.
2: Hanya mesti nak ajak. Mesti tadi aku bila tanah ke dewa masjid raya. Ya.
0: Ya.
2: Ya, ni lebulin anak petren lah mana kata nak hari.
0: Oh, pitnah.
2: Mamunya halah jadi kan put orang kalau putra nane gepah uat tu payung nanti hati tu payung ayang geling jalan mah
0: betul
2: ayang gula baul bak pisang lah munya kampung mama
0: pula bak pisang lomnya betul berarti letak adat ni letak nak ah macam ni
2: le de ayang tu bak gemerhaban lom de gupul keliling anak bayi nyan nyampung ngamo dek gemar haban lah memang raya kanduri ngamo nyampung ngamo dek
0: masya Allah. Kakak Hayati punya seandai ji kemudahan ji hana urung kaya maksudnya urung sederhana kan ji kiban pegak cet acara raya
2: punya sederhana dek gemar haban lah macam mana dek
0: masya Allah. Okey
2: punya orang kaya lebih lah betul kan.
0: Betul
2: dan lebih raya-raya raya-raya betul nanya
0: betul sihnya ya.
2: Punya orang yang sederhananya contoh si Kak Yati kali alami kan. Merhaban macam mana abang-abang maya untuk menang keliling merhaban lah lah orang.
0: Betul nah lah
2: nak nonton dek nak dek noro dek Juli
0: terima kasih Kak Ayati. Nak dengar lagu dari Sonya Kak.
2: Lagu Faisal Ukal.
0: Jud, Faisal Ukal judul dia Kak.

0: Angan makcik di kursi gayang ha.
1: Amin.
0: Angan ke yang gua tamong ke kanda si na tamong aju ke Eli. Ke Anna si semoga bu sehat si inan di Lebanon na. Angan ke Pak Amri, Bang Amir, Bandung-Bandung dek lah.
1: Ya, terima kasih ha kak.
0: Lagu Kana ya?
1: Kana kakak, alhamdulillah kalian bersiap.
0: Makasih juga adik Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua apa penelpon hadirnya ya. Kak Pesip Ilya Siat ya. Untuk kakak Eli ya Bu Nona, kak Kanda ya. Nanti tak terima ngelom je kak Kanda kan yang kak Eli bah. Dengar lagu dari Armawati AR dengan Daud Imata. Spesial ke Cik Mat.

0: Warehlon nyanda lagu yang kali tanya dengan sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyomandum nih bak kesempatan uronyo. Kembali kita terimong penelpon yang hadir di 886 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli Lun sayang.
0: Kakak Eli.
1: Betul sekali Dek Yuli.
0: Kakak Eli, kiban cuaca di sini Kakak Eli?
1: Cerah-cerah orangnya Dek Yuli.
0: Alhamdulillah, sama berarti Kak Eli ya.
1: Ya betul. Dia baru orangnya nampaknya cerah sih.
0: Maaf Kak Eli pun trip tak tergantung masa.
1: Oh anak, ban mantan ini kalau itu nilai ya. Yang ngantung tak kuat dari dalam pari yang baca Cik Mano kan.
0: Baik, terima kasih Kakak Eli. Ya,
1: sama-sama.
0: Kakak Eli tanya kan tak tema tentang Trentano bayi ya di Pelopet Abu Nona Kak Hayati Begah kan.
1: Ya betul.
0: Mantan di pagar air tradisinya nak kak?
1: Nah, ini cuma nak mandung sih lagi habanya dari jam-jam ini malangnya anji kan. Nah yang tukun-tukun nah karena itu menurut kemampuan sih kan.
0: Iya betul.
1: Tapi kadang-kadang sekedar nasi lagi habanya yang mudah buat marhaban dong bagi anda ibu-ibu kan.
0: Betul.
1: Untuk dimarakkan sih nama anji bayi dan yang ada petunjuk kan dengan tukun asma-asma Allah lah tak kenanya kan.
0: Iya betul ya Kak Eli.
1: Ini Kak Eli sendiri sih memang mandu benar Kak Eli bebut yang kan?
0: Mandu Kak Eli ya.
1: Karena kan waktu yang nanti urun-urun ini bila mau tinggal di Banceh lah aku tinggal kan? Main orang tinggal di Abes di kan? Jadi tetap betul lagi tradisi kampung sih. Mesti waktu urunnya tak bukan tak siju baju lagi apanya kan?
0: Betul. Tak
1: kenduri, tak hui tungku, alian. Alian pada awalnya nak urun untuk yang tuh haji itu betul dan medanya kan? Papa pintu kepada alian, tengok tanya ada tingkuan, tanya ataupun seolah mama tanya tingku kan? Jadi itu gelung aja ya tu gemat berorum. Nanti kepau. Jatuhnya
0: ini tujuan jadi, tujuan pauan apa Kak Eli?
1: Mesti menang punya kebegah orang tua. Berkenal dengan Lili Kak Cu berkenal kan? Kak Cu nak kebegahnya. Jadi menang mesti nak gelantir atau purudu-rudu. Jadi anak takut nanti kejadian kebegahnya.
0: Nya. Anak terkejut. Okay.
1: Karena kan bayi-bayi bantang antanya lemah lembutan bantang bayi. Jadi wajah dulunya kan bukan terkejut lagi kan? Tapi kadang untuk wajah raya tengok boleh terkejut apabila nak rudu atau bunggilak sampai tiba-tiba gelantirnya boleh nak terkejut lagi maksudnya.
0: Oh ya. Betul. Setuju.
1: Jadi nanti betul udah dalam tiblah uji buat tiblahnya kan untuk keluarga untuk urnai luar sesuai yang coknya. Nanti lah uang tu kan peng receh di si orang di Yuli itu kan mesti perut pengen pilih.
0: Yang pilih itu keluarga?
1: Keluarga aja nah, yang urur-urur lain di tetangga-tetangganya aja yang kita tanya-tanya kan anak-anak mie aja pilih yang kan?
0: Betul.
1: Dia pilih yang kan? Alian itu kebegah mesti kita cah bak pisang, nyuragam kan? Supaya boleh jamu-jamu beli kan urung jauh beli yang jauh belang kan? Jadi tutup lah pupuk lagi akannya. Yang kan nyawa kan pergi semampu, berpunuh semampu, hati bayi-bayi kan? Supaya tengok-tengok karaya buta tupu mak penyampuh dalam puh habis rumah, dalam puh sekeliling rumah kanya kan? Nah, ini cara-cara urunnya pun ada cara urunnya pun yang cukup gih orang kental kan. Berapa sih nah iklan-iklan yang dari Kak Jun.
0: Oh iya, nak iklan.
1: Ini Kak Cik Cahyu, mana dulu yang tradisional jamu-jamu kan.
0: Luar biasa.
1: Jadi punya yang kesannya untuk mensemarakkan, mengeladu juga. Karena mampu dengan diri kan.
0: Ya.
1: Ambil sejuk mantan lagi banyak. Cuba-cuba. Kepada mak tanah yang. Cuba ke haki kan.
0: Betul.
1: Mana urung-urung kakak nazar lagi yang lagi bak. Kak hati pegang mana. Dari kampung sejak kena uang masjid raya. Kami lah pun mana kan.
0: Ya.
1: Kena. Kadang-kadang nak ingin. Urung dari jujur orang yang kerja bak masjid raya. Nanti kan.
0: Betul.
1: Dengan keluarga. Nanti pun mana lele tempuh kan.
0: Betul.
1: Ke laut. Kan.
0: Jadi. Jadi nak.
1: Nah, mantan punya udah berang kapat. Nah, mantan punya tuan demi. Malah bunuh lah tu. Kena pukul-pukul lah juga. Okay, banyak tu. Nak lelih bulan, dua bulan kan.
0: Ya. Betul. Kak Eli.
1: Mana banyak tanya orang segi. Karena mak tanya mak tak nak tanya orang segi. Kan? Tanya orang untuk mensucikan diri lagi kan. Sekalian aja orang tak mana lagi. Yang boleh tanya orang dajak. Pokokan dajak kan.
0: Betul.
1: Mana punya masalah mak tak nak mentu mak demi. Nak mak bayi. Itu nak silah leh. Karena orang kerja di sini kan.
0: Ya.
1: Gudam tu yang
0: kajak bau pekan.
1: Kajak ingatkan bayi.
0: Kajak pekan ya kak.
1: Kajak kerja lah tak sunya. Kajak pekan lah kan. Kajak kerja lah kan.
0: Ya betul kak ini.
1: Tanya yang paling penting kan. Kalau orangnya pekan pegawai kan. Tanya orang dia trik sipri lah kan.
0: Ya betul betul kak ini.
1: Anak-anak kita cok masa Siti. Si gulam tengah tak melahirkan lah kan.
0: Betul kak Eli.
1: Jadi ino netral ino.
0: Netral.
1: Tak masalah kan.
0: Baik. Terima kasih kak Eli. Luar biasa ya.
1: Jadi minyak segi pegang hanjit sama gunyo di sanyo lam tengah nyan nakal nyan
0: juga. Okey. Baik. Terima kasih kak Eli.
1: Sama-sama
0: Eli. Ya kan ilmu cit oh kak Eli kan.
1: Hah?
0: Ilmu cit oh ke Juli yo. Terutama
1: ya, kalau Yuli mantap mantap lah yang berbagi ini yang aku perlu lah yang si rubuh lah yang kan
0: berbagi nanti
1: matang kat lah yang jadi mesti Kak Lih nak lupa apa kat dedek Yuli kan dah lih rakan-rakan tanya lah eh lewari-wari tanya dengan lah lagi oh lagi nyawa bit no tak nak lupa kan
0: ya betul
1: tak urus anak utama tapi kalau dengar lah lupa ya saling pengertian lah saling tahu mencari tahu
0: betul-betul setuju
1: jangan saling menyalahkan mantap
0: baik baik terima kasih kakak Eli baik Kak Eli dengan lagu dari sonya kira-kira Kak Eli?
1: Urangnya lagu dari yang menteng Aja Gombal Gambil deh.
0: Aja Gombal Gambil.
1: Gombal Gambil dari Fakri Ek.
0: Gombal Gambil ya. Fakri.
1: Iya, agak lucu-lucu baju punya. Di sana.
0: Fakri.
1: Fakri Ek.
0: Ek ya. Okey.
1: Ya ya.
0: Ya, salam-salam ke
1: saya. Salam yang boleh ke Dek Yuli, tetap semangat inan jadi yang habis. Selamat bertugas sampai selesai ke. Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dek Yuli ya.
0: Ya, terima kasih Kak.
1: Sama-sama. Akak. Untuk keluarga Kak ini semoga bersehat Cik Mamandum. Iban Dek Yuli.
0: Fakri Ek adik cantik ya. Wei label, Domita Tabuh tu label. Gombal Gambir.
1: Tak elok memang pokoknya raja Gombal Gambir.
0: Oh pakai raja ya. Okey okey okey. Jut salam-salam lanjut akak.
1: Ayat di semoga bersehat dengan keluarga menyena bekun UMKM berbagah tu bagah dia ku
0: amin.
1: Paling lagi banyak cik bersehat walafiat. Untuk Humaira yang di Lambaru, untuk mak cik, untuk Cik Mat. Salah eh lagu Cik Mat orang yang orang di Juli.
0: Lain beda. Ai ya.
1: Tak nak puas Cik Mat. Anak jadi bergoyang di kursi goyang.
0: Cik Mat ya. Lagi Kak Yana. Kak Yana pegah bono.
1: Ya untuk Pak Sabtari Os yang di Aji Barat Cina. Dan untuk Solomah. Amat Bandung lah yang tengah mantau. Semoga bersehat Amat Bandung dan
0: Je, terima kasih.
1: Untuk tetangga lu Nyo Lilis. Semoga dengan keluarga yang bersehat dan UMKM yang berlancar berlaris manis.
0: Amin.
1: Terima kasih Nek Juli.
0: Raja Gombal Gambil di Hana Rapi.
1: Oh itu hidup di Goroh. Nampu ada di pokoknya Pakri A kan.
0: Jujurnya
1: hidup di Goroh ni.
0: Hidup di Goroh dekat dia.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik. Terima kasih nyo untuk Kak Eli yang kehadir kakak Kakanda. Kakanda telefon nyo. Kakanda dah terimong di 7055 Kakanda ba. Baik tak terimong. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Kakak Ina.
2: Betul.
0: Kakak Ina. Kakak Ina karena suhu lembut tak jadi kan kata orang beda nyo suka Kakak Ina.
2: Salah.
0: Iya.
2: Kita
0: sama.
2: Kita sama.
0: Sama? Jadi dengan so?
2: Ayo tebak.
0: Tebak. Okey, tebak. Kak Nina kali ya? Kak Nina. Ya. Ini main tebak-tebakannya lama lom tuh. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Jek, kana sulenyo? Halo. Allah, kibanyo caranyo. Kita terima Kakanda mendang ya. Halo, assalamualaikum Kakanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
0: Kakanda. So buno kira-kira Kakanda.
3: Tuan.
0: So buno Kakanda. Yang telefon.
3: Oh, kurang dengar ci.
0: Lembut tak bukan kan Kakak Ina ke bukan biasa Kak Ina.
3: Kupikir ya si Ina si begitu nah. Kan, Kak Inong ada nggak?
0: Kak Inong. Oh, Kak Inong ada nggak? Bisa jadinya. Jadi Kakak Ina mau apa Kakak Ina ber?
3: Jut, ada masalah. Kau orang dang, dah rame-rame, galak-galak dah mau.
0: Terima kasih
3: Kakanda. Jadi kan Kakanda harus sabar sih.
0: Terima kasih Kakanda, paling ngerti Kakanda.
3: Abenya kan dia tak menauri bunuh pihak di utama sih. Pahana kami rumah. Tidak pegah kauri kan. Masih kan mungkin dan nyanda kemarin tanda mari ngauli.
0: Betul. Oh, pah tak tak.
3: Ya parah dah gua kan.
0: Alhamdulillah dan ya. Jun, jadi kan tanya tangkat tema tentang petran ane tu padam petran ane pelopet uronya kan lah. Gimana pendapat dari Kakanda?
3: Gikan betul pelopet uro gikan. Tapi yang ketiga yang gigi bak ganji betul he. Betul he kan.
0: Betul he.
3: Adanya kan betul nane betul cebit luar. Ada yang betul dia getlau.
0: Betul
3: di belasaho.
0: Get. Anya.
3: Kan. Yang ketiga ada anak lantian ni suka betul kejut. Nang ketiga kan.
0: Betul.
3: Ada yang betul di dalam tanah. Dia yang kepelingkan ane. Lalu berbaba masjid raya, lalu bersih di rumah kan. Dia yang kehorong tu, dia yang kepesijuk li.
0: Oh, pakai lagi pesijuk dah.
3: Pesijuk ane. Pesijuk tu, kehorong nanti. Nak marhaban atau wiri. Nangkunan.
0: Yang tak, Kanda ya. Jadi mak Kanda kan saat Naji lewat dari peluhnya je Pak Maji nak nazar.
3: Tapi hama dapat terbit ilai anak sebelum berpetron tanah ke pegah.
0: Ha, Vietnam Kanda ya.
3: Hama dapat terbit ilai anak uluah. Sebelum berpetron tanah ke pergi dong tanah ilai.
0: Okey. Cucu. Benar-benar ya.
3: Jadi pergi dong tanah ilai. Bada bulan, bada dua bulan. Pergi dong tanah baru je babanya. Lada murah. Orang bersapa cok aduan ni aku main sebut-sebut.
0: Betul.
3: Anak banyak macam itu pula je. Encik berganda patah ni ulang sakit mana mati. Yang kena kerana kan orang zaman menang gitu je. Kerana naturan tu orang zaman ni. Masa lagi tanya ini harus saya ikut. Dia nyambil. Sembarang habisnya lagi ke pegah-pegah kan yang mesti jurang hamil lanjut dua pintu. Lanjut pintu oleh orang rekrung.
0: Betul.
3: Jajanya orang zaman ke pegah. Sebenarnya dia kacau atau orang zaman kan tak pergi dia tanya orang demak.
0: Betul cik yang Kanda kan? Dan ke nak lebih-lebih kan Kanda kan anak mimit kan Pak Maji lagi remaja-remaja lawin online kahwin menyenak anak pun sedi tubit aju hana pre-pre huru
3: kon le ada je dro baru melahirkan di seluruh di tubit aju ada je nan beda begali putu-putu le kan
0: nya
3: nya kan masa masa ida rozi
0: betul betul yang
3: tanya tu lele bulin tertuhuro lah kan
0: nya betul
3: baru di
0: baik Kakanda.
3: Kita dengar orang Tuhan.
0: Kuda Kakanda. Untuk nak pun nak mudarat ya, nyata.
3: Cina je.
0: Betul.
3: Dia buat kita sakit baru itu
0: Betul Kakanda. Jut, terima kasih Kakanda. Kakanda nak dengar lagu dari Sonya Kakanda?
3: Ya, dari Pusun. Usni Almonat yang Cukurum.
0: Almuna ya. Almuna syukur. Masya Allah.
3: Kalian salam. Buna adik ti awai una.
0: Adik ti.
3: Adik ti awai ronyo. Tidak made kata.
0: Oh made.
3: Cik Mat. Pak Amri. Pak Amir. Eli. Nur. Berame-rame tak li Eli Mongro ber.
0: Nana saja.
3: Terima kasih banyak lain ke Ante Ibet ber.
0: Terima kasih Kakanda ber.
3: Uli sehat sabi ber.
0: Amin. Terima kasih Kanda.
3: Yo sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, dua penelpon yang kah hadir langsung dah dengar lagu yang kah laki-laki Eli Raja Gombal Gambil. Kiban lagu ni dah dengar ni.

0: Ya baik, Ko Raihlun, ya dua buah lagu kalian dah dengar sama-sama ya. Terima kasih yang pasti ji ya untuk awak orang yang kala ikut berpartisipasi ya Bunol. Tak terima penelpon yang hadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Yana. Halo.
1: Dengan, halo.
0: Dengan Sonyo?
1: Dengan Kak Najar, Nyo.
0: Kakak Najar. Ah, betul berarti kak lagi kakak Eli bukan no, salah ya? Kak Najar kah?
1: Bukan salah, Dek.
0: Iya, betul Kak Najar pegah Uno, Kak Eli bukannya Kak Najar bahasanya nah salahnya. Kak Najar ya? Kak Najar kan di Lokngah ya, Kak Najar kan?
1: Betul, Dek.
0: Kak Najar jaring-jaring tambong, jadi Juli hana kak familiar loh, suka Najar. Kakak Najar.
1: Gimana, Pak, barunya?
0: Alhamdulillah sehat, Kakak Najar, Kiban.
1: Alhamdulillah sehat, Ji. Semoga Bu sehat dan bisa bimandung.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Kakak Najar. Kakak Najar, tadi kita angkat tema tentang petron anak pelopet. Jadi tempat Kak Najar di Lokngah, petron anak padu maka pelep, peluh atau pelopet?
1: Pelopet, Ji, ya, teruro.
0: Pelopet lah, kaknya.
1: Yang pelopet, Ji, yang hijau yang Mbak Ganji, ya.
0: Gat, kakak. Manteng lah tradisinya ni, deh, kak.
1: Manteng, deh. Ilan lam, tak lihat, kak.
0: Oh, asalnya petron anak, pokok, Ji, pekat acara, kak, raya-raya, ya?
1: Ada hana raya, pokok, Ji, nah lah acara. Tentang pekat acara pacut, walaupun juga tu, pelukan masa popingan, kan?
0: Betul. Awak batu
1: yang awak yang berhijau pun dah keren dengan tungku imu kadang anak min kan yang inang kan anak berhijau cili tungku imu milik umi ya kan
0: Manteng lah berarti ya kakak
1: Manteng
0: kakak Nazar idenya Masya Allah berarti manteng kental adat ide
1: di landam kada ada adik ya.
0: Masya Allah
1: ayo dah berturut ayo dek mesti kan anak dah berturut ada mesti ya. Kita bertradisian kan. Anak min ban lahim kita prehuru alian hana dapat tren mesti. Menanji aja bruh belum kroi kroi lah rumah hana dapat tren kencitin dia. Cuma doa manteng dari urung ci.
0: Lada mureng nak kakak Isabang manteng nak lagi nyan. Jadi kan
1: Isabang. Gimana Isabang?
0: Isabang lada mana lada han kakak tergantung.
1: Oh tergantung mureng kan?
0: Betul.
1: Lada mureng hai repor-repor nyan punya mesti pegawai acara mesti kahe lo mau lo kadang hantar mengjarah oh hantar mengjak kerja ataupun tuan kan ya. Ataupun hana yang jaga ane agian hana kuat purung ci di oh keluarga di oh agian kan jadi ribet agian baru kiki hiban ada pegak cara agian ribet ha kasus putra nang juga agian
0: cuman
1: doa manteng dari urung ci ya
0: betul
1: semoga kan bejaan yang soleh soleha selamat semua mudah rezeki kan mana
0: kita
1: bilang lindung
0: betul. Setuju dong Kak Najar. Jadi kan punya memang sesuai dengan kondisi, punya memang pas-pasan ataupunnya, ya pun dia lagi kemampuan semampu urungnya kakak kan?
1: Iya betul.
0: Baik. Terima kasih Kak Najar bah.
1: Sama-sama deh.
0: Kak Najar dengar lagu dari Sonyo, Ronyo?
1: Lagu dari Sowa. Dari Marwan El Manteng Carmila weh.
0: Marwan El Carmila ya.
1: Kamu suka kan tanda kau cantik mat tiga sube cik mat di buka pintu kiban cara ele.
0: Kita caranya.
1: Berarti nyo paya tengok nyo paya pakai Kylie kan. Nyo hidang mat pintu mat pala. Buka cik mat pakai tabung.
0: Nah dengar cik mat, cik mat, singgah kan
1: cik mat. Ya cik mat dengan cik mat. Tersenyum sendiri
0: nanti.
1: Salam kadik leh, kalian di mandum penyari sinan, sehat mandum saya bilang lindung Allah yang ke Kaili mano. Kiciman, ke Hayati Sid. Kak Siti Aisyah lampu nurut, ke Bang Rusri, ke grup silaturahmi di mandum ah.
0: Enggak terima kasih kakak ah.
1: Enggak sama-sama dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Kakak Najar yang nadi Lokngah lam lom. Nyo torbungan ka Ilma bahasanya penyiar Pro 2. Jangan nah, salah. Be pokoknya ka Ilma di lam lom ci Lokngah yo. Salam be ka Ilma. Baik, tak terima pun telefon berikut ji di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya dengan Sonyo.
2: Adum dah itu.
0: Oh ya bek lep adun lah. Kan? Ya punya putuh-putuhnya menyekan adun panen lah lain.
2: Adun.
0: Bayar gimana Bang Adun?
2: Gimana?
0: Kiban Bang Adun tu sumnya putuh-putuh pasti Bang Adun kan?
2: Aku nyerap putuh-putuh. Oksin tadi dulu.
0: Memang nak tak tulis Kak Juli kan? Kiban leh. Kiban Bang Adun tanya tangkap je tema lah. Aku dengar kalau masuk ada putuh-putuh. Bang Adun, Kiban Bang Adun ni deh mentengna tradisi pertanian pelopor orangnya.
2: Mentong kan aku. Dayang itu dayang
0: Gak. Berarti mana tradisinya? Mana-mana. Bahpun hana mewah, sederhana, apa kok jihnya? Okay, baik. Terima kasih. Bang Adun nak dengar lagu dari Sonyo?
2: Ya, lagu buka tak?
0: Golom.
2: Modern.
0: Dari Bergek ya? Okay, baik. Salam-salam, Adun. Ya. Terima kasih Bang Adun. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ke Adun dan Kakak Nazar. Nah, habu nona yang telponnya, Mak Cik. Baiklah si Ajib Mak Cik. Mak Cik kaki telpon ajunya. Mak tak terima ni Ajib. Okey, tak putar lagu orang kalau Indonesia Raya tapi Mak Cik apa? Ajib tak terima lemahan. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Mak Cik.
3: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, Mak Cik. Lu kan macam Mak Cik tahu
3: kan? Mak Cik Adun aku kadang
0: cakap. Iya. Suganya
3: so, boleh dari konfirm lah ni naja betul tak yang cakap. Betul tak yang cakap ibu kan? Si naja sama nanti ingat nanti. Aku tu dapat dah petunjuk lah.
0: Petunjuk betul. Oh iya. Jadi Mak Cik kan tanya.
3: Ya, kan? Tamu teman ya.
0: Alhamdulillah kan tamu
3: teman. Alhamdulillah kan tamu teman.
0: Mak Cik tanya kan tangkat tema tentang petren anak pelopor put uronya Mak Cik.
3: Oh, ni mana buat lu sama saya agak ibu jari yang pegawai pernah. Ngelo lagi ni cik, put-put, betul anak. Alanya, geplah u, atau geceri je, geplah u, ni geplik kecil dekat leha kan ni. Bek-bek, buat anak lantai, bek cekup lantai kan ni. Ni aku ni apa? Sebab anak-anak lah, geplah lagi ni cik. Alanya, gepuana, pedang, gebuh, teman, gebuk, beduk, mun, baki-baki. Duduk mah hati-hati ke gudang ke mana, ke mana, ke ke ke rumah, ke peringkat wajah lain tu kan. Ke peringkat rajin tu juga. Rumah, buku rumah peringkat tu juga baru upaya rumah.
0: Oh, Vietnam.
3: Ni aku zaman ni sudah perlu jadi katanya. Alanya, mereka emak ajak Pak Mal mana bantu malak alat dalam samanya, ke potong mandu, dia bantu minta tu, ke strak ke arah mandu Pak Mal. Anak tanya pandai batik ni bola lain. Gini hanya memang labu-labu halakan sama hanya tanya ihnya betul mandu beri. Kata pasal baca upes-upes orang ni. Anggit li kerai-kerainya. Gerah mandu beri. Dia buknya buk nak darah. Zaman kamu nak dah ngampung eh.
0: Nak digampung.
3: Nak darah mandu kata mandu gerah buknya. Kuana tu kuana tanya ogli sempur gerah yang kat tengah mandu.
0: Iya iya betul mak.
3: Hanya sama siap sempur gapo eh gapo duk gapo ngono tanya ngane lup sunting lup putu fadi lup age kumpulkan. Ya kerja sedekah ke di orang sunting ke anak-anak nyan.
0: Masya Allah.
3: Ditanya nanti ke nek dia nyan tok tajuk sedekah tok. Nah jamon. Ya betul lagi nya boleh bau baik-baik sana nya.
0: Oh ya ya ya ya.
3: Lepinkel ya. Gorong korma ni penyampunnya kecil lepas kau betul ke ketingkuan yang awak bina buat ketingku kecil penyampun kau dah belanya dah dia berjemut dengan semampu.
0: Oh binan ya.
3: Ha dapat yang adanya ke balik ke mana? Ke mana? Hati mana lagi ke mana yang balik-balik mana mencari rezeki dengan balik-balik hati.
0: Binan ya macam.
3: Ha nyamun-nyamun balik.
0: Baik baik.
3: Okey. Okay. Nah, kerjanya ni.
0: Je
3: terima kasih banyak nak ikut sama dia. Banyak dah bagus katanya.
0: Je makcik terima kasih makcik ba. Je. Makcik nak dengar lagu dari so?
3: Lagu Raju Haji Umar Raju bah Gaya Udep bah
0: Gaya Udep eh Gaya Udep okey Haji Umar makcik nyo putak oh kala
3: dia ya nak salah
0: posiploh tanyo na dia longnya oh posiploh ya dengan Kak Anggi ya tu makcik cik kat depa ya
3: okey si orang berkhabar
0: oh ya oh. Makcik abuno kan Haji Umar judul dia apa makcik
3: Gaya Udep
0: okey salam makcik
3: Salam-salam untuk kodoh ni telefonnya pertama pun. Terima kasih. Pertama mu mudah sehat badan dan jawa dengan keluarga di rumah bagi berjalan mendung.
0: Baik.
3: Baik sakit-sakit bagi berjalan.
0: Amin.
3: Dan yang pertama warna ada. Warna umnya senok saya hati ni sama dengan Cik Mat, Kak Eli dipakai Bu Jaria, Hamid Mahmud, Pak John, Pak Amari. Nazat ilham sama kesehatannya kat Nyan.
0: Amin.
3: Dengan di Rupa di Barawi. Dan ke Mandu-Mandu bah.
0: Baik, terima kasih makcik.
3: Salam dari Ilham Mandu sampai Zat Salam Mandu Melun. Semoga sehat Mandu misalnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kan lebih penelpon kerap Indonesia Raya. Langsung kita dengar Marwan L dengan Carmilla.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Iya, baik Warelon, dimanapun awak drone berada, kembali tak dengar lagu yang kali awak drone laki hak buno ya. Berikut dari Bergik dengan Modern yang kali adun.

0: Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
1: Mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, untuk informasi di mantan posibla hante ya. Nah, acara dialog ya, cara dialognya pi bersama Kak Anggi yang akan mengangkat tema tentang Petuah MPU Banda Aceh ya. Keluarga kuat, generasi hebat yang pasti je ya. Bersama Kak Angin de posiblah hingga po 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kebersamaan tanyo nak sekitar 45 menit de ya dalam program Sirbuh. Jadi awak ronjit langsung ikut berpartisipasi warehlon ya. Dan untuk jucit langsung tak terima yang kehadir ya nih kesempatan ronyo. Halo, assalamualaikum. Salam.
2: Dalam.
1: Iya, Bapak Satari. Oh.
2: Ya. Gawai wayawan.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Satrio kiban?
2: Sehat ya, sih.
1: Alhamdulillah. Di daerah sih deh. Kiban kira-kira daerah Melabuh deh. Mantang nak acara pertunangan perpeluhuran Pak Satrio? Di Aceh, oh, di Aceh Jaya.
2: Pertunangan.
1: Menjaga perpeluhuran.
2: Oh, nak pertunangan.
1: Tradisinya mantang nah?
2: Pertunangan, pertunangan.

0: Nhớ mình chắc luôn.
1: Good. Berarti tradisi punya enam sebagian-sebagian mungkin hana pegat acara. Nah, Papa Satri Uri sih deh langsung petren ya kapet pelupet urung. Nah. Iya. Baik. Berarti nama tak kegiatan atau tradisinya ya Papa Satrio ya?
0: Mencong ya.
1: Oke, Papa Satrio nak dengar lagu dari so?
0: Lagu Cik Mata Biru mencong.
1: Cik Mata Biru dari so nyan?
0: Bangki Boy.
1: Mata Biru ya Bangki Boy.
0: Ya.
1: Oke, salam.
0: Salam Cik Juli Lon.
1: Terima kasih.
0: Di Nurul Lon. Ya, ayah pulau, ya kering, mama, bapa, ibu, jawab, kering, bang ibu, pemidi dapura macam bang dua, dari Pidi Jaya, memang mon itu barat, yang nak ilmu menduk.
1: Cik, terima kasih.
0: Untuk jendela mungkin di Juli Lung yang ada.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Satrio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Aceh Jaya, nah Bapak Satrio yang akan hadir langsung kita terima penelpon yang berikut ya dari 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hari lu saya.
1: Terima kasih Kakak Yana.
2: Iya, apa bagi Li?
1: Alhamdulillah sehat ya Kakak Yana.
2: Alhamdulillah. Karena dengan nama dialog ketik makanya kayak enak.
1: Gas lagi.
2: Sama aja.
1: Oh iya. Terbaik ya Kak Yana. Aki
2: Kak. Karena ada pemberitahuan dialog ada tambah ilang, titik ilang, kerja ilang kan.
1: Oh, betul. Aki, ni nak infonya ke cik ni. Cik ni baiklah si Aci ni ber. Nak Kak Yana. Sesi berikut ni dah terima untuk cik ni.
2: Cik ni tu bertanya ilang. Popot lah le cik ni.
1: Betul ya
2: Kak. Ada kuih-kuih le, ada kopi-kopi cik ni ber.
1: Betul.
2: Ya, dah lah Kak Yana cik ni.
1: Gak. Kakak Yana gimana dalam tema tanya Kak Yana? Mandang nak tradisi untuk petren anak pelopot uronya nak kak?
2: Mantang gili tanya orang Aceh rata-rata mantang kan? Mamanya orang kan Aceh kadang beda ataupun non muslim kan?
1: Ya betul ya kak.
2: Kalau non muslimnya tujuh huruf kayak berangkat jauh rimba gitu ya.
1: Oh kakak jauh rimba. Betul ya kak.
2: Jadi menyatanya orang Aceh mantang kaman ada adatnya kan, pantang-pantangannya juga lopuk-lopuk orang lagi emak aja hancit lebih ilai luar hancit kita tanuh kan.
1: Kayak
2: pegah tanya kalau suci mah menyelawitnya nacit orang Islam yang pegah saya kabih nifas darah nifasnya kan jauh lebih iklannya juga orang hancit pasai masing-masing kepercayaan lah kan.
1: Betul ya kak.
2: Nah yang penting karena bertentangan kan menanggih kan.
1: Betul
2: menyakak yang nak berojeh put-put menodro ile do kanyan di Juli.
1: Iya menjadi baik
2: put-put
1: ya kak.
2: Put-put menodro ile kak gledro kan banting aja put-lulima baru put-put anak tanya kak cik tatronci Juli.
1: Bina sama-sama.
2: Cuma menyakanya put-put dah mana anak putran hendak najin Haji tak momenkan anak putra kan? Haji tak saya tanya tapi tengah terpenan. Ataupun punya anak tu keluar ke putra tanya lah rumah tak tengok-tengok. Kan lah ya.
1: Iya betul.
2: Ya kaya nak lah kaya draw ilai buklopet semana kagli. Banting dengan putra limang baru putra anak. Yang semana anak lagak lu. Pakai baju lagak berwangi. Yang dia tengku imum kau tulan nak kaya na gam kan tengku imum nasah nak tengku imum masjid itu imum nasah itu kau kaya na
1: ya
2: kena dua panglima kan
1: betul.
2: Akhirnya hanya gaya tengku lainnya le tengkunya ke putu bit rumah saudara gem selawut ke payung lainnya bagian pro pak tanah ke pudang urung hai termasuk saudara cit urung saudara lingkar punya anak saudara dro yang todong sudah
1: betul.
2: Gemaknya no Juli gemak ija patik panjangan.
1: Iya, ija panjang.
2: Gepudu di atas buat intang anak bayi dan tengku pedang tanah ya. Nanti na orang lain elok yang geproh bahu. Dia tu hijanya geproh bahu.
1: Betul.
2: Lelenya iu nya tengkaru baju kena baan nya hai bet taru pi anak galaga aru iu.
1: Betul.
2: Geproh u nya kan ke syarat supaya pegah be yo untuk lantu ledek nya pokok dia yang re tu kan be terkejut lah.
1: Ya betul. Setuju.
2: Jadi lelenya u gecok getik sapa tahu. Heeh. Lelenya gecok getingku lom getingku menyayang inong getingku inang gecok piampuh yo semampu be semampu be rumah kuto. Bebu kan tak mampu rumah lagi mampu mana umpung kameng kan mampu nak berjemur tolong mak ayo nak kan nang ah menyayang anak akan di pumak barang nak minta rezeki kacah apa yang je be kacah hurung lebih
1: ya kak Yana
2: dulunya ke purno jo sedekah nur Juli Mak jaro anak putera gampeng dia jok ke urung cik telefon.
1: Masya Allah.
2: Dia pujuk ke urung cik ke mak ke ayah. Olehnya hai ke pusyarat ke pusadua ke pergam menang kan. Olehnya ke kakek ke nenek ke saudara lingkah-lingkahnya. Ya menang. Jadi supaya raya anak mumpung cara bersedekah.
1: Masya Allah.
2: Ikhlas bersedekah. Ya menang kan.
1: Iya.
2: Yang kecok anak kebetulan Kak Yana tongan masjid. Pemukiman Kak Yana tong masjid. Kecok anak ke pelingkar masjid, tamanglah masjid supaya anak tengah urak tiba langkah kena nak masjid.
1: Dia melangkah mak masjid.
2: Jumat dia melangkah mak masjid. Tapi alhamdulillah hubungi kakak yang nak enak-enak fiat. Dari mulai cek dengan galak kakak jak masjid sampai auranya.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Memang betul lagi syarat tengku ya nak.
1: Berarti nak na makna?
2: Nak makna madum, nak simbol di madum. Setiap kakaknya memang makanya ke you cok urung putra nan tanyonyan yang memang punya karakter yang gak Juli.
1: Iya betul.
2: Tak pi urina, tak pi ragam yang leh, yang iman yang kuat, yang taat agama, yang memang penyayang. Pokok dia. It's the best lah pak urungnya.
1: Benar.
2: Karena nanti pegah leh urung akan geturut akai urung putranya pegah leh Tuhan.
1: Iya.
2: Betul. Jadi lagi Kak Yana salah pakai projek betul lima ke pegah. Roh orang agam yang betul kebetulan memang ngoknya galak tuco kan. Dianggap Kak Yana lagi tuco ke tingku dia ngoknya kebetulan ngoknya kepala polisi memang. Kepala polisi bagi bandung mah ke
1: militer
2: angin.
1: Militer.
2: Jadi ngoknya yang tingku makanya Kak Yana awak musuh mak hae ke pegah musuh bingkeng nanti geken aja. Salah tak ke putrun ayah ke.
1: Iya.
2: Kan lagi anak agak mana hidup di rumah. Tapi cuma tak mampu karena kumat sampai api ampo Juli karena kayak enak ini.
1: Iya.
2: Kumat api ampo ngepak parang maka jika enak api ampo mak parang prima. Jadi mandum lah bersedekah. Memang mandumnya keliling masjid demi kebaikan lah mandumnya.
1: Betul.
2: Supaya si bayi nyontek diturut yang gepe bi yang bacut tu kan bapak-bapak
1: cicip
2: Isaka pecicap Isaka memang na watek tapi nacik watek yang mencukup oh Johora Juli
1: ya
2: nacik cicap kan tuh dari mak tuan lah kan? Cuma bawanya untuk pecicap silom
1: oh na dua ke berarti pecicap
2: nacik pecicap ke syarat ya lainnya ke cok oh bak ujung bacut
1: Jadi
2: syaratnya dia dua ke sih ternyata ikan ke kena tu keluar saja selain bak pencicap bohu yo masa tujuh hurah bak pepet atau pepet leh pepet lima yang je sih nanti
1: betul baik okay, okay. Luar biasa dia Kak Yana ilmi
2: cuma menyesuaikan kanduri Juli bak uronya nasi yang kanduri yang memang raya si kameng si kameng kanduri raya emang gehuru-huru enggak nasi yang hanya sekedar kui menteng hai menurut kemampuan lah cerita ni kan.
1: Iya betul ya kan.
2: Banyak memang mampu apa salahnya kan sekalian hakikah juga kan.
1: Betul. Okey Kak Yana luar biasa. Kak Yana nak dengar lagu dari Sonya?
2: Uma bergek li e una.
1: Modern.
2: Modern pula i e. Nyawan teman dari Putron anak sahkan diri
1: sini. Lepas putron anak ya. Okey, putron anak lagu Aceh. Putron anak nyempatna dari Miranda Elvia.
2: Betul.
1: Okey.
2: Karena yang nan asli yang betul anak kayaknya
1: hendak tukar kan. Gak.
2: Saya telefon balik itu tadi sebenarnya. Telefon tak ke Juli, semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki.
1: Terima kasih kak.
2: Kedek si ke Kak Ngok, ke Cik Mat, ke Cik ni Bu Daria, Kak Eli dan teman-teman.
1: Jet, terima kasih ya kak.
2: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dua buah penelpon yang kehadir. Nah Kak Yana dengan Bapak Satario. Langsung dah dengar Ledik Mata Biru ya Bang Boys.
3: Oh Dinda, sampai hati Nunda berkecewa. Akan Dinda gaduh lam tiba-tiba. Dek, Dek, maaf.

0: penelpon yang akan hadir nama Cik Ni. Benar Cik Ni kering. How Cik Ni? Cik Ni? Telepon kembali Cik Ni ba. Okey, baik, kita terima lah sama penelpon yang akan hadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan ya, Bib?
1: Dengan Yati Cik Lili.
0: Kiban ya, Bib?
1: Ini
0: dia ambil dia itu lah. Ayah tak tat.
1: Ha?
0: Tubut ya bi.
1: Ubit tu pakau ubit tu.
0: Nyonyo karayo nyo. Lagi ya bi. Alhamdulillah sehat. Lagi ya bi pegam nya ragam bari ngorina lembut-lembut nah.
1: Ya. Lagi panjang nanti ka. Nanti ka aku balik Lilinan ka.
0: Oh, bina. Okey. Ya bi gimana nyo caranyo turun turun tanah bayi yang kapuk peluput uroi di mantang nah ya bi.
1: Mantong ini orang lain lain mantong tu macam mana? Ini menurut keadaan, menurut takalong kemampuan
0: orang.
1: Kontu agak dah yang apa kah? Kadang-kadang abang hai itu yang kunci kah? Ada hanya hai dengan cara ubi kah? Cara kita tahu oh bidan kampung mana? Ada orang tengku lah, orang tengku yang pecicap anak ni lah ke.
0: Pecicap.
1: Ataupun lagi abadnya buka bomu. Kadang-kadang hana mampu hai. Kita gumbelkat baju tahu yang kita gebut dan buat ulai di guru dia pecicap.
0: Pecicap.
1: Yang buat dia gebut lagi ni dengar.
0: Betul.
1: Ada orang mampu baik tak lah. Ikti lemo-lemo, ikti kameng-kameng. Berapa ilah macam pokok pun tiga lada.
0: Kanan-kanan.
1: Tanya, hai, okay, kemampuan bawa cik punya lagi. Dek nazar tu dah. Dek abang tak berhabis tu pun dulu. Agak abang tanya pulang ni mana.
0: Betul, berhabis tu mana.
1: Hai, walaupun ke pulih-pulih lagi tanya pulang ni mana. Nah, cik cicap ya tak lah.
0: Nah, pergi cicap cik ni.
1: Nanti kadang-kadang mana ke rumah hajat atau dunia kadang-kadang.
0: Betul-betul.
1: Sakit, saya kadang mengajar menyuka. Boleh je tengok. Kerja hampa bapa, kusia kuala. Kerja melakir pada Allah kah?
0: Betul-betul.
1: Melakir pada Allah. Naik hampa pada menjadi ayam. Kerja mana baca tuan kah?
0: Betul-betul.
1: Nah,
0: kayaknya. Okey, baik. Terima kasih nyu ya, Bit. Ya, Bit nak dengar lagu dari Sonya kira-kira?
1: Lagu tabah tayangkan dari Rafli ya.
0: Rafli kali eh puno.
1: Kali.
0: Nyeram lan je. Anak lon sayang
1: ah. Je yang pokok buat ada awak ampung kat Ali eh.
0: Ya. Okay.
1: Dan dapat ampung kat ampung Ramlan eh, rumah Ramlan.
0: Ramlan di Sabang jamun kan?
1: Hai Sabang ke makanya hawa main no?
0: Nadi kampung. Ana, ino kagak jauh ne kan yan hana tu holi. Guru guru seni Juli jamunan. Iya.
1: Ya ya.
0: Okey. Salam-salam.
1: Salam-salam ke Cik Mat, Cik Puno tengah pes-pes tadi ya. Cik Nazar nanti kan yang tu sejahtera tadi yang tuan gitu di rumah.
0: Cik.
1: Dek ini nanti.
0: Okey.
1: Rupanya berceria tapi belum dah ada tinggi.
0: Baik. Terima kasih ya, Bin.
1: Kak Anggi, Cik Rita, Nurul, Sabo, Dili, Luqman,
0: Jen.
1: Sehat-sehat tapi ya.
0: Amin.
1: Tapi ceria, ngedenyong.
0: Jen, terima kasih.
1: Pak Amar di Kota Melakar dengan Ibu Negara, Kak Eli, Kak Hayati, ya, get lain, mandu-mandu maju lah.
0: Jen, terima kasih. Assalamualaikum,
1: Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Yabit yang kehadir ya. Kelakian sebuah lagu pokoknya anak lun sayang dari Ramlan. Tak terimong kembali di 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana apa jadi?
0: Alhamdulillah. Nyo dari Sigli kah?
2: Dari Ujung Batik, Uli ya.
0: Ujung Batik?
2: Ujung... Udin, Uli.
0: Oh, Pak Udin, iya. Salam kenal ya, Pak Udin ya.
2: Iya, kenal kembali.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Ini gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, Uli.
0: Alhamdulillah. Ya, cuaca aman berarti ya?
2: Cuaca turun tak liat.
0: Sama berarti di sini.
2: Iya.
0: Jadi Bapak Udin tanya kan angkat tema tentang petren ane. Gimana punya tradisi di Ujung Batik, mentang?
2: Sebahagian nah Uli sebahagian. Lagi apa yang Johanna anak-anak ke Uli dari Sian ya. Untuk roga juga.
0: Betul.
2: Tapi dia daerah tempat tuan lahir di Abdial. Kental kan mentang di.
0: Oh, mentang kental Abdial. Okey.
2: Sebab punya anak sebelum punya anak pertama yang punya anak kita uri betul. Anak ibu anda sudah habis anak ayu juga.
0: Anak ayu ya, anak.
2: Jadi bahkan cara-cara di mentang kental lagi mesti guna anak hajam lah. Waktu itu betulnya mentang na kita ke Filan ya. Kau apa pisang, kau apa apa tu baik ke pula apa rumah.
0: Mantap
2: lah.
0: Masya Allah, aman tatap hatinya.
2: Ya,
0: okay. Baik Bapak Udin, terima kasih mengingat Watepi. Nek laki lagu Sabah dari Sonya Bapak Udin.
2: Pirsa Agam kali boleh.
0: Golom, Pirsa Agam.
2: Menyona lagu Pirsa Agam judul itu Wati Poma atau Putan Poma.
0: Baik lebah tentang Poma ya. Set lebah. yang nanya Imata Poma.
2: Wasit Poma ana lihat.
0: Wasit Poma boleh. Wasit Poma. Wasit Wasit Poma.
2: Punya anak kata je pesan Poma
0: untuk dia. Okey, Imata Poma punya nak nanti lon buta wasit eh.
2: Iya iya.
0: Okey, baik. Salam-salam.
2: Salam pertama kuli ke Besar Tepi.
0: Amin.
2: Ke Bandung Penyiar Tunggu. Dan ke Wak John yang disayang. Kak Edi Pakarair, Kak Inong dan ke Bandung yang tengok-tengok produk
0: ini. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Yahbi dan Bang Udin. Nah, nyo ka Cik Ni, hole Cik Ni hana dule nyo Cik Ni, karak tatop nyo Cik Ni. Menya hana le Cik Ni tadege leju lagu ke sini. Karena na dialog si ate oh Cik Ni. Baik, langsung tadengar le lagu yang kagelake le Yahbi dak buno Ramlan Yahya dengan judul Ji Anak Lon Sayang.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun, salam bahagia. Salam berjumpa kembali kita di acara Dialog Interaktif. Dan untuk hari ini, Warih kami kembali persembahkan untuk Anda Dialog Interaktif Petuah MPU Banda Aceh. Dialog ini terselenggara berkat kerjasama RRI Banda Aceh dan MPU Kota Banda Aceh. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun Warih. Kami akan hadirkan dialog hari ini seperti yang sudah diinformasikan oleh penyiar sebelumnya. Kita mengangkat tema keluarga kuat generasi hebat. Dan nanti tentunya kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah ada bersama kami saat ini. Dan Warih, kalau kita berbicara mengenai keluarga, ya tentunya sebuah bangsa itu tidak akan bisa besar kalau bukan diawali dari keluarga-keluarga yang juga kuat gitu ya. Bukan dipengaruhi oleh gedung-gedung, bukan hanya dipengaruhi oleh canggihnya teknologi, tapi juga ini secara sederhana negara yang kuat itu berawal dari keluarga yang juga kuat. Nah, kita sering mendengarkan kalimat itu ya Warih ya. Kita tahu tantangan zaman terus berubah ya. Anak-anak kita hari ini menghadapi dunia yang jauh berbeda dengan masa kecil kita dulu. Terasa sekali perubahan ya Warih. Dulu kita banyak bersama orang tua dan selalu menghabiskan waktu bersama orang tua selain di sekolah. Tapi untuk saat ini itu kayaknya sudah jarang ya ada. Dan bagaimana ini, apakah bisa sangat mempengaruhi bagaimana satu keluarga? Nah, nanti kita akan mendengarkan keterangan ataupun penjelasan dari narasumber kita ya. Warih, Anda juga nanti bisa bergabung ya di line telepon 0651 470 55, juga bisa mengirimkan pesan WhatsAppnya di 0812 6972 881. Anda juga bisa menyaksikan langsung dialog hari ini melalui YouTube RRI Banda Aceh ya. Baik, Warih, kita akan berbincang, berdiskusi hari ini dengan narasumber kita mengenai keluarga kuat generasi hebat. Sudah ada bersama Anggi saat ini dari MPU Kota Banda Aceh, Tengku Ridwan SHI. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah ya. Tetap optimis, tetap bisa terus berkarya dan semangat terus ya Tengku. Ya, bagaimana nih tadi perjalanan ke sini, ada hambatan enggak Tengku?
1: Alhamdulillah enggak ada.
0: Alhamdulillah. Baik, nanti kita sebelum kita ajak pendengar kita nanti untuk mungkin ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan tentang keluarga kuat generasi hebat, mungkin Tengku bisa menyapa dulu pendengar kita Warihlun dan juga bisa menyampaikan seperti apa sih maksudnya sebenarnya keluarga yang kuat itu bagaimana ya Tengku, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Anggi yang sudah memberi kesempatan kepada kami dalam acara Petuah MPU. Baik, kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil kiram. Amma ba'. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada petang menjelang siang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kehadiran baginda Rasul membawa satu agama yang dengan agama tersebut manusia bisa menjalani kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai untuk menuju kehidupan yang abadi di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Juga selawat dan salam kepada keluarganya, sahabatnya yang kami hormati, host dan juga pendampingnya pada siang, menjelang siang pada hari yang berbahagia ini. Jadi pada kesempatan yang sangat singkat ini diberi tema kepada kami, yaitu tentang keluarga kuat dapat menghasilkan nanti generasi yang hebat. Jadi tema ini kalau kita lihat realita dalam kehidupan ini sangat penting mungkin kita bicarakan. Karena kita manusia ini hidup berasal dari keluarga. Jadi tidak ada satupun kita manusia ataupun anak Adam yang sudah dilahirkan ke bumi ini tanpa berasal dari keluarga. Semua kita punya keluarga. Jadi dalam hal ini peran keluarga untuk menjadi generasi yang hebat ini sangat luar biasa. Karena kita ketahui yang bahwa dari keluarga inilah bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Baik, pada kesempatan ini kita lihat kenapa kita membicarakan tentang masalah keluarga. Karena untuk membuat generasi yang hebat ataupun generasi yang unggul ini memang berasal dari keluarga. Artinya keluarga ini sangat menentu terhadap generasi yang dilahirkan. Jadi kita misalnya tentang keadaan hari ini yang kita hadapi, ini sangat perlu peran keluarga dalam mendidik keluarganya supaya mereka ketika menjalani kehidupan ini siap dalam menghadapi tantangan. Karena kita sering mendengar kata Sayyidina Ali kalau enggak salah, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum liannahum yukhlakuna li zamanihim ghaira li zamanikum. Artinya dalam pesan Sayyidina Ali ini, kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita ataupun keluarga kita supaya mereka siap dalam menghadapi zamannya mereka. Karena mereka hidup bukan di zamannya kita nanti. Pasti mereka hidup, ya kalau diberikan umur panjang, menghadapi zaman-zamannya mereka.
0: Sesuai zamannya.
1: Sesuai zaman. Saya pernah melihat entah di TikTok ataupun di FB tentang pesan Cik Nur dalam mendidik keluarga. Paling kurang itu harus ada 4 hal mungkin kalau kondisi untuk hari ini dalam mendidik keluarga. Yang pertama, kalau menurut beliau, dalam mendidik keluarga sangat perlu diberikan pendidikan tentang akhlak. Artinya kalau menurut beliau dan juga kita lihat di referensi yang lain, mendidik akhlak ini sudah mencakup tentang masalah keimanannya di situ. Karena kita akhlak ini luas, akhlak dengan Allah juga. Jadi akhlak dengan Allah yang pertama kan kita harus mengenal siapa Allah. Karena Allah yang memerintah kita untuk beribadat kepada Allah. Dan juga akhlak dengan manusia dan sebagainya. Artinya dalam keluarga yang paling inti harus kita berikan pendidikan tentang pendidikan akhlak. Sebagaimana memang tujuan diutus Nabi Muhammad juga untuk menyampaikan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kepada umat manusia. Jadi untuk pendidikan keluarga yang sangat diutama memang tentang masalah akhlak, yang di dalamnya itu mencakup tentang keimanannya, tentang cara-cara beribadah, yaitu ilmu tentang beribadah, dan tentang juga akhlakul karimah. Jadi tiga-tiga ilmu itu memang harus kita berikan kepada keluarga kita supaya dia nanti ataupun ketika mereka dalam menjalani kehidupan itu siap dalam tata cara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Cak Nur menyampaikan yang kedua, yaitu perlu juga didikan disiplin. Kalau mereka diislahkan dengan didikan militer. Jadi memang itu sangat perlu disiplin, karena hari ini kalau misalnya kita orang tua

0: tanya terhadap anaknya untuk melakukan salat, itu di umur 7 tahun itu, walaupun mereka belum balik, tetapi kita tetap harus mengajari mereka tentang ibadah, dan juga kita harus memerintahkan, karena untuk membiasakan. Nah, jadi ketika nanti dia sudah balik, jadi dia sudah betul-betul siap dalam menjalankan ibadah.
1: Sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa. Kemudian di situ pesannya disiplin, di umur mereka 7 tahun ketika tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan, itu dibolehkan dalam agama untuk disiplin. Artinya untuk sedikit ya, kita harus nampakkan marah, harus kalau dalam bahasa lain mungkin harus kita beri bahasa-bahasa yang memang dia harus mau. Itu satu. Kemudian dia lanjut usia, misalnya sudah bertambah usianya 10 tahun, itu di dalam agama kita diberikan izin oleh agama ataupun kesempatan oleh agama kepada dua orang tuanya untuk kita pukul. Nah, itu kan ketika dia memang tidak mau melakukan ibadah yang diperintah oleh Allah, jadi melalui kita dua orang tua, jadi diberikan kesempatan ataupun izin oleh agama kepada kita untuk kita boleh memukul. Nah, jadi di dua hal ini, bukan dua hal ya, di dua kesempatan ini bagi anak kita, jadi disiplinnya harus ditingkatkan. Artinya ketika masih kecil, disiplinnya mungkin dengan bahasa-bahasa yang dia memang bisa takut hingga dia mau melakukannya. Kemudian di umur 7 tahun ketika dia juga misalnya masih malas, itu dibolehkan agama untuk dipukul. Kita pukul, cuma pukul yang memberi didikan, artinya memberi tarbiyah kepada mereka, bukan memukul memang
1: emosi,
0: harus
1: ya?
0: Yang misalnya melukai, berdarah, enggak boleh iya. juga. Itu pun dibolehkan untuk memukul, memang kalau dia memang enggak mau. Tapi kalau misalnya dengan kita acak-acak, mungkin dengan kita misalnya kalau enggak mau kita pukul, dia mau melakukannya, memang enggak mesti harus kita pukul. Jadi dalam dua hal ini kita bisa melihat bahwa disiplin dalam mendidik keluarga ini memang dianjurkan. Jadi sesuai seperti Cak Nur bilang, yaitu memang harus ada sedikit tentang pendidikan militernya kalau bahasa beliau.
1: Yeah.
0: Jadi karena memang kalau enggak disiplin, ya sekarang kita lihat kalau misalnya kita dapat saudara-saudara kita, misalnya anak-anak kita yang di luar itu yang sedikit mungkin agak resah kita, itu kalau kita telurusi, mungkin itu kena keluarga enggak disiplin. Misalnya dia masih larut malam, masih berkeliaran, sekolah misalnya masih bolong-bolong, itu kalau misalnya kita cek sampai kepada keluarganya, memang kurang disiplin. Jadi walaupun memang kita kadang-kadang kan hari ini suka juga membicarakan tentang misalnya HAM, padahal itu bisa kita bisa kita manage. Jadi masalah HAM ya kita jaga juga. Masalah disiplin dalam keluarga bisa, bukan ketika HAM ini diperketat kita bisa kita meninggalkan disiplin dalam keluarga ini salah. Ini bisa kita manage nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan juga Cak Nur dalam mendidik keluarga, yaitu harus ada muhasabah. Artinya kita harus mengajari juga kepada anak-anak kita harus sering introspeksi diri mereka, keluarga mereka bagaimana. Jadi jangan nanti ketika mereka tumbuh, jadi ingin dia dengan menyamakan dengan keluarga-keluarga yang lain, itu bisa bahaya. Karena kita kan dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada kita kan beda-beda. Jadi ketika beda-beda ini kita bisa memanage. Artinya itulah muhasabah tadi, yang kita keluarga kita bagaimana. Jadi muhasabah itu memang luas, termasuk muhasabah itu ketika misalnya dalam kehidupan keluarga kita kemampuan dari segi bidang ekonomi misalnya, itu kita harus mengajari juga kepada anak. Nah, jadi kita harus terbuka kepada anak bahwa ekonomi keluarga kita hari ini begini. Jadi nanti dia tahu ketika dia misalnya minta macam-macam, jadi enggak mungkin, karena dia udah paham bahwa ayah saya atau ibu saya yang mampu untuk saat ini mereka sekian. Nah, jadi itu penting.
1: Jadi perlu berterus terang ya,
0: perlu.
1: Bagaimana kondisi.
0: Jadi pendapatan kita itu sebenarnya harus terbuka juga dengan anak-anak.
1: Iya.
0: Saya dulu waktu kecil karena

0: orang tua petani kan mereka juga menyampaikan misalnya kita kondisi ekonominya begini. Jadi kita pun enggak mulu-mulu meminta apa yang saya suka.
1: Jadi tidak boleh berpura-pura gitu ya terhadap anak bahwa silakan aja ayah sanggup kok, ayah sanggup. Ah, padahal sebenarnya mungkin mengutang-ngutang sana sini tuh enggak bisa juga Ustaz ya.
0: Ya, enggak bisa, enggak boleh. Memang harus terbuka karena nanti ketika misalnya kita tidak transparan ataupun menyembunyikan hal-hal yang memang kadang kita anggap itu kurang bagus. Misalnya gini, kita kalau menampakkan kurang mampu sama anak, nanti kita bisa dinilai oleh anak kita, kita enggak mampu menafkahi dia. Itu kurang bagus. Teringat saya cerita Sayyidina Umar kepada anaknya. Mereka kan beliau seorang khalifah. Jadi makanan di rumah Sayyidina Umar itu enggak mewah-mewah kali. Cuma ada misalnya beberapa makanan itu diperintahkan kepada anaknya, kamu makan ini untuk hari ini, yang itu untuk besok. Kalau memang diberikan kesempatan hidup untuk besok. Jadi tidak apa yang ada memang dibolehkan makan semua. Jadi memang dipilah-pilah. Kul hazal yom Hadzal yom itu kata Sayyidina Umar kepada anaknya. Jadi memang diatur. Jadi penting kita juga muhasabah, tidak mesti hanya tentang hal-hal yang lain. Yang terpenting tentang ekonomi kalau hari ini mungkin sangat perlu. Karena hari ini kebutuhan anak luar biasa kalau memang mereka mengikuti pergaulan di luar kan. Jadi kalau menuntut kepada orang tuanya nanti tidak mampu, jadi berarti kan nanti kadang-kadang dia berontak. Tapi kalau udah paham misalnya tentang ekonomi keluarganya bagaimana, karena memang tadi udah kita didik dengan akhlak, ya mudah.
1: Mengerti dia ya.
0: Ya, mengerti. Jadi harus kita beri pemahaman kepada mereka tentang pendapatan kita, supaya dia kan enggak minta macam-macam nanti kan. Kemudian satu lagi kata Canut tentang IT juga harus diajari kepada
1: jadi
0: anak-anak.
1: Jadi mengajarkan teknologi juga.
0: Ya perlu. Karena teknologi ini jangan kita berpikir dia harus bisa mengoperasionalkan teknologi saja, tetapi cara memanagenya. Misalnya dia cara main medsosnya bagaimana. Itu kan jangan seperti orang yang tidak punya ilmu sedikit pun kadang-kadang di media sosial. Itu kan bahaya juga. Jadi banyak hal di IT itu ataupun di media sosial itu yang harus diberikan pengertian kepada anak-anak kita. Itu harus memang butuh banyak sisi ya, banyak sisi. Baik dari sisi misalnya dia kan anak-anak sekarang mungkin umuran SMP bahkan SD udah punya WhatsApp. Jadi ketika membalas komentar kawan ataupun misalnya dia ada buat status enggak dikomen oleh kawan-kawannya, itu harus bisa kita terangkan bahwa itu jangan frustasi, jangan macam-macam, sehingga nanti kan dia bisa dengan hal-hal yang kecil itu kadang-kadang sampai bunuh diri. Itu kan bahaya juga kan. Jadi itu memang kalau di sisi IT ini itu perlu peran keluarga sangat berperan. Seperti saya katakan tadi, kata Sayyidina Ali, memang kita mendidik anak ketika dia misalnya di kehidupan nanti dia apa yang dihadapi, itu harus ke sana, itu harus bisa kita berikan pengertian.
1: Jadi mempersiapkan terus ya bagaimana ke depan nanti gitu ya. Kalau sudah dipersiapkan dengan baik, insya Allah dia akan selamat gitu Ustaz ya. Jadi itu termasuk yang Ustaz katakan tadi, seperti pesan Cak Nun dalam mendidik keluarga itu ada 4 pilar lah, boleh kita katakan begitu ya. Tadi akhlak, disiplin, ada muhasabah juga memperkenalkan IT dan teknologi ya, di samping bagaimana sisi baik dan buruknya ya.
0: Betul.
1: Baik Ustaz. Baik, Wareh, menarik sekali perbincangan untuk hari ini ya, di dalam dialog interaktif Petua MPU Banda Aceh ya, dengan tema Keluarga Kuat Generasi Hebat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ridwan tadi, ada beberapa pilar yang harus dimiliki dan harus dikenalkan, ditanamkan dalam keluarga agar keluarga itu kuat dan juga menghasilkan generasi yang hebat. Baik, kami sudah bisa mempersilakan untuk Anda ya Waria, mungkin ada yang ingin ditanyakan dan mungkin ingin didiskusikan dengan Ustaz Ridwan sebagai narasumber kita hari ini mengenai keluarga kuat, generasi hebat. Silakan di line telepon 0651 470555, dan juga bisa di 0811 6713 886. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya ya. Kami tunggu mengenai keluarga kuat, generasi hebat. Semua orang memang menginginkan sebenarnya keluarganya itu kuat ya. Tapi tadi Ustadz menyampaikan bahwa bukan hanya kuat dalam sisi ekonomi, namun di awal tadi yang perlu ditanamkan sekali akhlak, itu mencakup dengan keimanannya. Artinya tauhid lebih awal diajarkan ya Ustadz ya?
0: Ya betul.
1: Kalau tidak didasari dengan tauhid, karena kan gini ya, baik kita terima dulu Ustadz ya, jangan kelamaan nanti. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air, Kak Anggi dengan Ustaz Ridwan.
1: Iya, sehat ya Bu Nur Laili?
2: Alhamdulillah, sehat
1: ya. Alhamdulillah, silakan Bu Nur Laili.
2: Gini Ustaz, Bu Nur Laili mau tanya masalah anak-anak sekarang kan?
0: Iya.
2: Kadang-kadang dari keluarga kita udah menanamkan akhlak yang baik.
0: Iya.
2: Kadang dia memang waktu keluar dia udah kita bilang anak-anak orang salah, enggak juga, itu sama-sama kan, pengaruh anak sama anak-anak. Jadi sekarang lagi-lagi ngetren nih, pakai celana bukan yang pendek lagi. Udah terlalu pendek kali, apa siang, apa malam, udah berani semua anak-anak dari SMP sampai, malah ayah-ayah lagi kan. Sedangkan ayah-ayah kita bilang kalau misalnya pakai celana pendek kan, dia nanti waktu menikah anaknya kan jadi apa
0: pasir.
2: Itu pasir, katanya, pasir. Jadi kayak inilah, jadi udah kita tanam dari sebenarnya kok celana sependek itu kan di kamar paling kan, untuk kita misalnya kalau Jumat pakai kain sarung di dalam juga. Tapi sekarang lagi ngetren-ngetrennya di jalan-jalan lah saya bilang kan, apakah anak-anak kita udah kurang akhlak itu kan. Dimohon maaf juga ya, karena memang sedih kali kita lihat kalau kita keluar kan. Satu lagi gini, misalnya kita masalah kita kemampuan kita dari orang tua, jadi kita sanggupnya segini, karena dulu kita mudah dikasih Allah kan. Tapi kan suatu saat kita ada di ujian juga, jadi udah kita cerita sama anak-anak kita, kita memakluminya lah gitu kan. Misalnya sama anak-anak udah tahu, tapi dia tahu juga misalnya seberapa kemampuan orang
1: kondisi
2: tuanya,
1: kondisi ekonomi orang tuanya ya.
2: Ekonomi orang tuanya misalnya sudah menurun lah kan. Jadi kita bercerita misalnya kita segini-gini dulu dah kita dikasihani Allah, sekarang bukan gak dikasihani, malah kita disayangi lagi nih. Dalam ujian ini kita harus banyak beribadah, bertobat, kita bilang sama anak-anak kan. Tapi itulah namanya anak-anak, kadang-kadang juga dia marah-marah juga kan. Tapi kayak mana kita cara lebih baik kita kasih tahu sama anak-anak yang tingkat-tingkat SMP, SMA lah kita bilang kan. Kalau udah kuliah udah lebih mengerti lagi karena dia udah ininya udah tinggi juga kan. Itu aja lari.
1: Baik.
2: Ibu Nur Laili, Kak Anggi.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Laili di Pagar Air ya. Setidaknya ada dua pertanyaan tadi ya, Ustadz, karena banyaknya ini yang sudah dicontoh gitu. Jadi bagaimana anak-anak ini yang kata Bu Nur Laili sudah mulai kurang akhlak, bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian yang kedua mengenai ekonomi orang tuanya yang mungkin tidak sama dulu sehingga sekarang yang dihadapi, bagaimana cara untuk menjelaskan, memberikan pengertian kondisi ekonomi tersebut.
0: Baik, terima kasih dari Ibu Nur Laili sudah bertanya yang luar biasa tentang masalah bagaimana misalnya seorang anak ataupun anak kita lah. Kalau di rumah memang sudah kita didik ataupun sudah kita berikan tentang hal-hal yang tidak dibolehkan agama, artinya sudah kita berikan penjelasan atau pemahaman tentang larangan-larangan, salah satunya yaitu tidak boleh pakai pakaian yang membuka aurat. Ternyata hari ini di luar memang udah ngetren lah, udah banyak anak-anak remaja ini pakai celana pendek. Jadi sebenarnya dalam agama kita begini, yang pertama memang kewajiban kita keluarga untuk menyampaikan ilmu agama kepada anak-anak kita, itu kewajiban. Juga pengaruh lingkungan terhadap menjalani satu ibadah ataupun kadang-kadang pengaruh juga lingkungan bila mendapat hal-hal yang negatif. Jadi dalam agama kita makanya diperintahkan ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kan ada satu hadis, mar'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih fa'il lam sati, dan sebagainya. Artinya ada tiga metode cara memang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di dalam hadis ini untuk mencegah kemungkaran, yang pertama kita ketika misalnya melihat kemungkaran-mungkaran yang terjadi ini dengan kekuatan, kemudian kalau enggak mampu dengan kekuatan yang dengan lisan, memang dengan lisan enggak mampu ya harus dengan hati paling kurang. Artinya begini, sini mau saya sampaikan, jadi memang kondisi hari ini kita dalam menjaga keluarga susah. Karena di antara kadang-kadang didikan dalam keluarga dengan lingkungan ini tidak sinkron ya. Beda dengan zaman dulu kalau kita lihat. Kalau zaman dulu ini masa kecil saya tahun dalam 80-an ataupun 90-an itu udah masuk SD ya, udah masuk SD, bahkan 90-an itu udah SMP. Udah paham lah. Pokoknya sebelum tsunami itu, sebelum konflik Acehnya itu, kondisi daerah kita agak bagus lah. Misalnya kepedulian orang lain terhadap kita anak-anak ini ada rasa empati, ada rasa peduli. Contoh misalnya ketika kami kecil, walaupun orang tua tidak melihat kami menghisap rokok, tapi kami takut kepada orang yang lebih tua dari kami kalau kedapatan kami merokok. Itu kepedulian.
1: Bukan hanya takut kepada orang tua kita, bukan dulu ya, tua. Dengan orang tua tetangga, masyarakat kita ya kan.
0: Makanya kalau misalnya orang-orang apa yang remajanya ataupun umur sampai tahun 90-an itu ke bawah, itu kalau merokok harus mencari tempat yang paling aman, itu merokok saja, apalagi hal-hal yang lain. Demikian juga kalau misalnya pakai celana yang pendek itu memang ditegur. Bahkan ini kan pengaruh juga keadaan kampung. Ini saya beri pengalaman ya sedikit di kampung saya. Saya orang Birun, bukan asli orang sini ya.
1: Okay.
0: Jadi di kampung itu peran pengelola kampung, artinya dari kesyik, nukuyum dan sebagainya, ini sangat pengaruh terhadap untuk menjalankan nilai-nilai ibadah. Contoh kalau di tempat kami, kalau misalnya ada anak-anak yang pakai celana pendek itu langsung ditegur. Kalau memang tidak ditegur oleh bapak kesyiknya, itu diperintahkan orang lain untuk ditegur. Rambutnya misalnya panjang kurang sopan, itu ditegur. Rambutnya pakai cat itu ditegur.
1: Jadi tanggung jawab
0: mungkin
1: bersama.
0: Sampai hari ini kalau misalnya saya bilang rambut anak-anak yang remaja di tempat kami enggak ada yang cek, memang ditegur. Kemudian tentang hal-hal yang lain, misalnya saya pernah mengalami, artinya pernah melihat itu sebenarnya main catur kan enggak apa-apa. Main catur itu untuk mengasah kecepatan kita, enggak apa. Tapi ketika di kampung kami lebih nampak permainannya, artinya udah banyak orang yang lalai, itu memang ditegur oleh bapak kesyiknya, itu dipecah mejanya.
1: Meskipun tidak segitu. Berjudi ya.
0: Meskipun tidak berjudi.
1: Karena dianggap melalaikan sekali gitu ya.
0: Ada juga contoh misalnya yang ini kawan saya yang alami. Itu kan main batu. Main batu itu bukan main judi, judi orang itu, enggak main judi. Tapi orang ada pernah anak-anak muda yang main itu agak ke samping kampung, itu diintip oleh orang tua kampung, artinya perangkat desa, untuk diperintahkan kepada anak-anak yang lain yang agak bandel untuk di tempat duduknya itu di kotoran lembu, disuruh taruh kotoran lembu itu. Jadi orang itu main kan malam, jadi selesai maghrib mungkin orang ini udah berangkat ke sana untuk main. Jadi udah disuruh taruh itu. Jadi kan segitunya peran kampung untuk menjaga memang ketertiban. Nah, ini penting. Sebenarnya kalau kita di Banda Aceh ini kan ada apa? Muhtasib di kampung. Sebenarnya itu muhtasib itu udah ada di zamannya dulu. Artinya kalau misalnya di zamannya Khalifah Sayyidina Umar itu udah dibuat hisbah, artinya yang menjaga terhadap ketertiban pasar. Itu di pasar kan perputaran ekonominya kan sangat besar. Jadi supaya jangan rugi orang masyarakat yang membeli ataupun orang-orang yang menjual barang, itu udah dibuat muhtasib itu untuk di daerah-daerah pasar. Kemudian waktu Umar bin Abdul Aziz untuk menjaga pasarnya lagi, itu dibuat hisbah untuk orang menjaga ketertiban pasar.
1: Nah, itu bisa dibuat. Itu memang terasa tertib ya.
0: Tertib karena zaman dulu yang terjadi kebiasaannya penyelewengan ataupun kemungkaran-kemungkaran di pasar. Ya, kalau di kampung mungkin aman-aman saja. Tapi kalau dunia sekarang kan di kampung udah terlalu
1: jadi dunia. Ketat aturannya ya.
0: Jadi di kampung pun udah banyak yang mungkar. Jadi enggak salahnya memang kalau pemerintah ini di peran kampung ini ditegakkan. Ini satu hal dulu tentang supaya nanti nilai-nilai ibadahnya bisa dijalankan. Jadi memang pengaruh lingkungan ini pengaruh. Makanya kita dalam hadis itu ketika melihat mungkar kita berkewajiban untuk menjaga supaya nanti kalau misalnya kita biarkan, yang pertama kita berdosa, kemudian nanti orang lain juga ikut dianggap itu ya biasa-biasanya, artinya boleh-boleh saja.
1: Jangan berpihak pada kemungkaran ya Ustaz ya. Jadi untuk yang tadi bagaimana kita bisa memberi pengertian kepada anak ini ya, mungkin sudah ada pergeseran ekonomi atau apa, supaya dia juga bisa mengerti gitu kondisi orang tuanya.
0: Jadi sedikit ya, yang pertama tadi tentang misalnya anaknya bagaimana jangan mengikuti ngetren itu, itu yang pertama harus diperketat dari keluarga. Kemudian memang kawan bermainnya kan sebenarnya di dalam agama disuruh pilih juga. Kalau kita misalnya mendapat lingkungan yang baik ya diperintahkan, dipersilahkan. Dapat kalau lingkungannya kurang menguntungkan kan kita harus melanggar juga supaya dia jangan terjebak dengan hal-hal yang negatif. Kemudian tentang masalah ekonominya, ya saya kenapa bisa menyampaikan juga tadi, memang yang kita alami demikian karena orang tua kita sebelum kita minta udah digambarkan tentang kekuatan ekonomi keluarga. Ini sebelum kita minta ya, ketika misalnya dibawa ke sawah sambilan jalan-jalan ataupun sambilan duduk makan-makan, itu digambarkan kita pemasukannya sekian. Jadi kebutuhan untuk dapur misalnya gini. Jadi yang mampu kita hari ini demikian. Jadi itu ya diberi dengan hal-hal yang dengan bahasa-bahasa yang bagus lah, disampaikan dengan bahasa-bahasa yang bagus supaya anak pasti mengerti nanti.
1: Artinya penting sekali komunikasi dan keterbukaan ya, Ustaz ya. Berarti dalam keluarga itu agar juga keluarga itu kuat, sepertinya itu komunikasi ini yang paling berperan juga.
0: Nah, sangat penting. Bahkan salah satu ciri-ciri keluarga yang kuat itu komunikasinya, komunikasi yang baik. Nah, itu komunikasi harus baik kan. Nah, jadi anak pun bisa dilihat ketika kita komunikasi dengan ibunya bagaimana.
1: Kalau begitu sebaliknya. Bagaimana Ustaz cara membangun komunikasi yang berkualitas ya? Ya bukan hanya sekedar kita itu sekedar bersama menyampaikan, tapi juga itu berkualitas Ustaz.
0: Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat di dalam Al-Quran juga kan, ketika misalnya kan ada kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu ketika memanggil anaknya saja ya bunaya, wahai anakku. Jadi dari pemanggilannya memang harus lembut, walaupun padahal Nabi Ibrahim itu ketika memanggil anaknya mau disembelih ya kan. Karena anaknya kenapa menuruti orang tuanya, karena memang dia udah dipersiapkan tentang ilmu agama. Ketika perintah Allah datang, walaupun dia disembelih oleh ayahnya, dia udah sanggup. Jadi kekuatan iman tadi, akhlak dengan Allah kan, dia udah selesai tuh. Jadi ketika misalnya ditawarkan kepada anaknya, walaupun memang anaknya harus dikorbankan, ya tetap dengan bahasa yang baik, dimusyawarah, bahkan anak kan rela untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Juga ada contoh lain tentang Luqmanul Hakim kan, dikisahkan dalam Al-Quran juga. Jadi memanggil anaknya, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku jangan membuat syirik kepada Allah. Jadi panggilan-panggilannya saja itu dengan bahasa yang baik emang. Bek haigam kena kaja. Jadi kan saya pun di sini panggilan anak dengan ne, jadi di sini juga ini bagus emang. Jadi
1: Aceh besar ya, nyaman kali di hati ya.
0: Ketika jadi panggilan-panggilan ini memang harus kita setel juga.
1: Iya.
0: Kalau enggak nanti kan orang tersinggung kan.
1: Kalau sekarang kita pakai ya bunanya itu masih relevan gak ya
0: Ustaz? Itu tergantung kan, tergantung lingkungan juga. Kalau memang udah.
1: Tapi kalau sudah dibiasakan dari kecil ya,
0: biasanya enggak apa-apa kan.
1: Canggung lagi Ustaz ya. Baik, demikian ya Kak Eli, Ibu Nur Laili di Pagar Air. Kita persilakan lagi Warih ya yang ingin bergabung 0651470555. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Dengan Kak Yana ya.
3: Iya.
1: Kak, apa kabar Kak Yana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Anggi juga sehat.
1: Iya ya. Alhamdulillah Kak. Silakan Kak Yana.
3: Terima kasih Kak Anggi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Semoga Ustaz sehat selalu ya Ustaz.
0: Amin.
3: Gini Ustaz, mengenai panggilan tadi saya nggak lupa tadi ya. Jadi untuk zaman sekarang ini saya sering mendengar anak-anak yang kahkahke dengan orang tuanya, maknya, tuh ayahnya kan. Jadi di saat ada berbahas tentang anak, mereka bilang memang anak nggak itu, kalau diajarin pun dia tetap kayak gitu. Terus saya bilang, kayak mana dia mau ngikut seperti yang orang tuanya ajarkan, lagi Ron Mepurno, sedangkan Ron ngekahkahke, saya bilang gitu kan. Itu apakah kesalahan di anak di saat dia enggak lagi menghormati orang tuanya, udah kahkahke juga sama saudaranya, abangnya, kakaknya gitu kan. Kesalahan anak atau kesalahan didikan orang tua itu Ustaz? Terus satu lagi Ustaz, saya mendidik anak dulu dengan cara boleh dibilang keras, tapi bukan keras dengan memukul ya Ustaz ya. Keras dalam artinya menakuti, yang bahwasanya kalau pekerjaan yang baik tidak dikerjakan seperti sholat, itu puasa, ada hukuman Allahnya. Kalau kita meninggal nanti kita masuk neraka. Kalau kita suka mengambil itu dipotong tangan. Kalau suka ngejek namanya anak-anak ya Ustaz ya, kan suka ngejek kalau ngomong kan. Kalau suka ngejek dipotong lidah. Jadi saya bilang seperti itu, saya nasihati seperti itu. Dengar sama tetangga saya, dia bilangnya gini, jangan nakut-nakuti anak, nggak boleh itu, nanti dia jadi anak penakut. Nanti kalau besar kan dia ngerti sendiri hal-hal seperti itu. Tapi kenyataan yang saya lihat di keluarganya ini Ustaz, anaknya sudah dewasa, sudah nikah, hari Jumat masih ngumpul dengan teman-temannya ke rumah dia itu di sampingnya, tidak menghargai orang tuanya. Ayah ibunya tidak dihargai, dia tidak sholat Jumat, sementara ayahnya pergi Jumat, dia dengan kawan-kawannya berkumpul ke situ semua tanpa sholat. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kesalahan di tadi, jangan menakut-nakuti anak, jadi penakut.
1: Boleh tidak seperti itu Kak Yana gitu ya?
3: Iya, boleh enggak seperti itu Ustaz?
1: Sebaiknya saja, bagaimana Ustaz? Gitu ya? Baik.
3: Itu saja Ustaz, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru. Silakan Ustaz.
0: Tentang siapa tadi Kak?
1: Kak Yana di Lambaru.
0: Kak Yana dari Lambaru. Terima kasih pertanyaan luar biasa dari Kak Yana Lambaru. Ada dua hal ya Bu, kalau nggak salah ya. Yang pertama tentang misalnya
1: ngomongnya kasar gitu ya Kak.
0: Orangnya apa, orang tuanya ya. Orang tuanya gini, karena kan dalam agama kita peran orang tua emang sangat luar biasa. Bahkan ada ungkapan itu al-ummu madrasatul ula, artinya ibu itu sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anak. Artinya gini, kalau misalnya kita lihat dalam referensi kitab-kitab, memang kita orang tua memang dalam mengurus keluarga susah. Artinya juga menguras tenaga pikiran yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita misalnya sebelum menikah kita punya kebiasaan yang salah, memang itu harus kita rubah secara total sebenarnya. Sebenarnya demikian, karena nanti kan pasti kita semua manusia ini keinginan keluarga kita lebih baik daripada kita. Yeah. Pasti anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Jadi otomatis itu kan harus kita nampakkan ataupun harus kita tampilkan kepada anak-anak kita yang baik. Bahkan lisanul hal lisanil makal. Artinya tingkah laku kita ini lebih positif ataupun lebih kuat daripada perkataan. Jadi apa yang kita praktekkan itu lebih mujarab kalau memang itu positif untuk mendidik, dan lebih bahaya kalau memang prakteknya itu yang negatif, itu juga lebih luar biasa. Jadi berkenaan dengan pertanyaan ibu tadi, misalnya dalam keluarga diajarkan dengan perkataan yang baik, sedangkan orang tuanya ya kata-katanya kurang tepat, artinya masih ngomong yang kurang tepat, itu lebih bahaya. Jadi apa yang kita terangkan kepada anak ataupun kita ajari kepada anak secara lisan itu sangat berbeda dengan apa yang kita praktekkan, itu lebih berbahaya sebenarnya. Nah, jadi justru
1: nanti anak bisa bilang kita munafik ya.
0: Iya, sebenarnya yang prakteknya yang kita nampakkan itu lebih sopan, walaupun kadang-kadang kita kurang berbicara. Itu lebih mujarabnya anak-anak melihat yang prakteknya kita, walaupun kita kurang berbicara, artinya kurang berbicara, kurang menyampaikan begini, begini, begini, tapi dia lebih melihat kepada tingkah lakunya kita. Itu sebenarnya demikian. Itu walaupun dilihat dari sisi yang lain, memang ya demikian. Jadi teladannya yang dilihat ya. Baik, Bu, satu lagi tentang misalnya ada keluarga yang ketika kita mendidik anak agak lebih disiplin dengan bahasa-bahasa yang disiplin, ada yang mengatakan kepada kita yang bahwa itu
1: tidak boleh
0: menakut-nakuti anak. Jadi ini kan sebenarnya udah kalau menurut saya ya, itu salah. Ketika kita agak sedikit disiplin bahasa kepada anak-anak, itu kita anggap bahwa menakut-nakuti. Ini kurang tepat kalau menurut saya. Memang perlu. Jadi ketika anak meninggalkan perintah-perintah yang diwajibkan Allah, ini perlu kita sampaikan konsekuensinya apa. Misalnya nanti kalau kita melanggar perintah Allah, apa nanti di sana? Kita kan harus menjelaskan juga kepada anak, nanti di sana ada dua tempat, ada syurga, ada neraka, nerakanya bagaimana, syurganya bagaimana, supaya nanti dia termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena dia pasti ingin di dalam syurga. Kita harus juga menceritakan bagaimana posisi syurganya, nerakanya bagaimana. Nanti dia kan bisa memilih, bisa berpikir bahwa oh begini. Saya teringat begini ya. Dulu orang kampung, ada juga sebahagian keluarga ketika anaknya diperintahkan untuk bekerja, artinya untuk menemani ayahnya ke sawah ataupun ke ladang, itu ada juga orang kampung habis lemak-lemak ataupun kan tesut lemak-lemak pun tak perintah anak min mentang ubud-ubud yang lagi yang tesut lemak-lemak anak min, artinya lemak di badan kan bisa kurus anak lah istilahnya. Jadi perkataan itu kalau menurut saya yang saya alami salah. Kami melihat keluarga yang lebih disiplin dalam mendidik untuk bekerja, ya pada hari ini mereka ya hidupnya walaupun enggak mapan, enggak susah. Jadi anak yang memang malas bekerja, tidak disuruh oleh orang tuanya karena dianggap itu takut tusuk lemak-lemak ataupun takut kan. Jadi hidupnya ya jadi pemalas. Jadi pemalas ini bahaya. Bahaya pemalas dengan penakut. Jadi kalau penakut dia bisa kita temani, tapi kalau pemalas kayak mana kita bisa kita temani pemalas? Enggak bisa. Penyakit malas inilah yang Nabi berlindung supaya kita jangan diberikan sifat pemalas. Karena pemalas ini
1: berbahaya sekali.
0: Susah.
1: Ya.
0: Jadi kalaupun nakut ini kan dia takut keluar misalnya. Bisa kita temani untuk keluar. Tapi kalau orang malas,
1: kayak ada obat ya. Malas tuh gak ada obat ya, Ustaz ya.
0: Makanya harus kita latih.
1: Penyakit paling berat malas ya.
0: Berat malas.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Yana ya. Demikian tadi sudah di jawab oleh Ustadz ya. Ustadz, ada sebuah pesan WhatsApp ya yang dikirimkan oleh Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli di Banda Aceh. Ingin menanyakan untuk keluarga, katakanlah yang sudah ada kesalahan ya, atau orang tua sudah melakukan kesalahan terhadap anak dan keluarga itu dalam keadaan tidak baik. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Adakah jalan untuk memperbaiki karena sudah terlanjur lama? Kata Ramli di Banda Aceh. Ustaz, silakan.
0: Ini sangat berat pernyataannya. Berat nih. Kalau misalnya kita udah ya jalan salah kan? Apalagi ini kan.
1: Tapi
0: kalau misalnya
1: kan.
0: Kalau jalah salan untuk pribadi, untuk kita kembali enak. Ini kita enggak berhubungan dengan orang lain. Artinya tidak ada timbul sifat malu kan. Tapi kalau misalnya jalan dengan orang lain, apalagi dengan anak, kita sifat dengan anak ke lebih malu
1: gitu
0: kan,
1: gengsi ya. Gitu ya.
0: Ini agak susah ya. Tapi walaupun susah, kalau misalnya kita ingin untuk lebih baik ke depan supaya jangan berlarut-larut di dalam kesalahan malu di situ tidak dalam agama tidak dibolehkan. Jadi misalnya kita punya sifat malu terhadap mencari jalan yang benar, itu kalau misalnya kita pertahankan malu itu tidak pada tempatnya. Di agama bahkan melarang. Yang dilarang agama, kita harus punya sifat malu dalam melakukan hal-hal yang dilanggar. Yang dilarang agama ataupun dilarang negara sebenarnya. Yeah. Jadi otomatis walaupun kita malu terhadap keluarga, apa yang telah kita lakukan itu salah, kalau misalnya ingin untuk memperbaiki supaya jangan larut dalam kesalahan, memang otomatis harus kita paksa. Dan memang agama ditekan kita untuk harus memang menghilangkan rasa malu. Jadi, bahkan kan nanti ketika kita mau kembali kepada jalan yang baik, itu kan anak kita pasti nanti dia sangat teringat. Ayah saya berarti dia udah insaf, udah tobat. Jadi walaupun memang sedikit punya malu dengan
1: berusaha
0: kami.
1: Untuk baik,
0: jadi dia nanti di sana ketika dia dewasa pasti nanti dia sangat teringat kepada orang tuanya.
1: Ada satu kalimat yang tidak ada kata terlambat gitu ya Ustaz ya, jika kita ingin memperbaiki diri. Nah seperti gini juga contohnya zaman sekarang Ustaz, karena kita banyak sebagai berpengalaman juga pergi ke pengajian-pengajian. Banyak saat ini orang tua yang juga sudah ingin kembali belajar membaca Al-Quran. Nah mungkin karena merasa menyesal tidak bisa mengajarin anak-anak, nah ingin di usia tua tapi bersemangat untuk
0: belajar
1: membaca Al-Quran. Seperti itu mungkin Ustaz ya?
0: Ya, bahkan kan kalau kawan-kawan ini yang cerita ya, kawan-kawan yang guru majelis taklim mungkin. Jadi kalau misalnya majelis taklim itu yang terbuka lebar, artinya begini, asal kumpul ataupun asal ikut itu perubahannya memang sedikit. Ini kan mungkin ada survei ataupun lain sebagainya, saya enggak paham. Pokoknya ada kawan yang menyampaikan kepada saya yang bahwa kalau misalnya majelis taklim yang terbuka demikian, itu efeknya kadang-kadang sedikit. Artinya kita di pengajian ataupun di majelis taklim menyampaikan bahwa jangan ribut-ribut dengan suami, jangan membuka aurat ataupun dengan anak bagaimana, tapi hal itu tidak berubah. Jadi yang berubah seperti Ibu bilang tadi, artinya dia yang betul-betul di mana yang enggak bisa. Oh, misalnya dia belum bisa Al-Quran. Jadi dia menghilangkan rasa malunya untuk belajar dari pertamanya. Okay. Ini yang memang orang benar-benar ada perubahan. Jadi dia benar-benar insaf ataupun benar-benar untuk belajar. Jadi tidak asal ikut, tapi kalau asal ikut perubahan itu sedikit. efeknya ilmu bagi dia sedikit. Artinya untuk menjalankan ilmu yang dia dapat di majelis itu ya tidak kuat. Artinya biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya orang dia yang kembali benar-benar, kalau misalnya belum bisa Al-Quran, dia mau belajar Al-Quran, kalau belum bisa dari tentang ibadah, ya kembali kepada dasar. Itu yang membuat seseorang perubahan sangat besar. Itu yang bilang itu guru-guru majelis taklim.
1: Jadi dia mungkin merasa yakin dengan sama-sama ingin belajar ya komunitas di situ ya, tidak malu, serius. Jadi Ustadz, kalau begitu komunikasi antara pasangan ya sebagai orang tua suami istri itu juga sangat mempengaruhi ya Ustadz ya untuk tumbuh kembang anak ini tadi ya. Nah itu bolehkah sejauh mana itu Ustadz komunikasi dalam keluarga antara suami dan istri dan membangun keterbukaan kepada anak itu, hal-hal apa yang sejauh mana dia bisa lebih terbuka?
0: Artinya kita komunikasi dengan pasangan supaya anak kita bisa melihat kita romantis ataupun bagaimana,
1: atau memang ini sama-samalah berpandangan bahwa menentukan bukan karakter, dasar dari keluarga itu dan harus diikuti oleh anak.
0: Jadi ya kita memang susah ya kalau kita praktek, kadang-kadang kadang-kadang ada juga yang memang keluar kata-kata yang kurang sopan. Tetapi memang itu harus sebelum kita, kalau misalnya punya anak di rumah ya, kalau punya anak di rumah, kita harus sebelum ngomong memang harus kita pikirkan bahasa apa yang kita keluarkan ataupun bagaimana. Memang itu sangat penting. Jangan nanti begini memikir, berarti kita ngomong dengan pasangan kita di rumah yang sopan ketika kita punya anak, ketika enggak punya anak enggak usah sopan, bukan demikian. Tapi saya mau jelaskan, ketika punya anak yang melihat kita, ini kita harus lebih berhati-hati. Kalau misalnya kita berdua, walaupun ada bahasa yang kurang sopan, ya nggak ada yang pahami.
1: Jadi artinya ketika di depan anak harus lebih hati-hati.
0: Lebih hati-hati. Tapi ketika kita berdua bukan boleh sembarangan ngomongnya. Yeah. Justru kan ketika kita berdua memang harus kita latih. Yeah. Latih supaya nanti ketika di depan anak itu sudah terbiasa. Jadi memang makanya saya bilang tadi susah. Karena kalau misalnya biasa demikian, ketika kita balik kan agak susah. Jadi memang demikian cara sampai memang detail kalau kita berkeluarga. Makanya kan Bu kan pendidikan sebelum keluarga ini sebenarnya itu harus memang betul-betul matang. Artinya kan harus ada, kalau misalnya kondisi hari ini kita lihat, itu harus ada kebijakan memang kalau sebelum berkeluarga orang bagaimana bimbingannya supaya dia mapan dalam berkeluarga.
1: Jadi itu sangat perlu ya untuk dibimbing dulu gitu ya.
0: Tapi kalau sekarang bimbingannya cuma 1 jam 2 jam ya kan, enggak mungkin ya.
1: Apa yang harusnya bisa dilakukan Ustadz supaya ini lebih kuat gitu sebelum akad nikah ya kan, sebelum berkeluarga? Dari MPU sendiri bagaimana Ustadz untuk hal ini?
0: Ya dari MPU, kalau orang yang mau berkeluarga sebenarnya kan setiap kita menjalani perintah itu kita harus mapan dulu tentang ilmunya. Contoh misalnya ini kan berkeluarga kan ada aturannya dalam agama, artinya ada akadnya dan sebagainya. Artinya ini perbuatan yang kita jalankan ada hukumnya dalam agama, merupakan satu ibadah. Jadi jauh-jauh sebelum kita melakukan satu ibadah itu ilmunya memang harus siap. Misalnya contoh bandingannya, kita sebelum balik, sebelum diperintahkan wajib salat, ya ilmu tentang masalah salat ini harus siap. Demikian juga dengan hubungan keluarga, artinya dengan perkawinan. Makanya kalau orang dulu, kalau seorang suami dulu mau menikah, ini beberapa bulan sebelumnya
1: itu
0: udah dekat dengan imam kampung. Kalau sekarang enggak, udah dekat. Misalnya tidak biasa pakai peci, udah membiasakan pakai peci, pakai kain sarung juga, udah biasa ke menasah, ke masjid. Itu zaman dulu demikian memang.
1: Menurut Ustadz, relevan enggak di zaman sekarang kita kembali mengusulkan bahwa harusnya lebih belajar lagi dengan lebih mapan gitu, bukan hanya tadi bimbingannya 1 jam sebenarnya. Itu bagaimana Ustadz?
0: Kalau kita lihat ya anak-anak sekarang kan lebih banyak yang lalai. Jadi sudah sepantasnya memang harus dibuat ya. Kalau memang enggak dibuat aturan oleh pemerintah ya keluarganya ataupun kampungnya
1: ya, paling tidak ya.
0: Tapi palingnya orang tuanya lah. Misalnya anak laki-laki dia mau menikah. Ini harus bisa orang tuanya melihat kesiapannya bagaimana. Ini kesiapan anak laki-lakinya dalam memimpin keluarga itu bagaimana, itu sangat berperan. Jadi kalau misalnya keluarganya dia ada perhatian kepada anaknya, ya otomatis apakah diajari sendiri atau memang dia diperintahkan anaknya untuk belajar tentang hukum berkeluarga.
1: Iya. Harusnya seperti itu Ustaz ya, sebelum memulai berkeluarga ya. Sayang sekali Ustaz, waktu kita sudah hampir usai nih Ustaz. Ini sebagai penutup mungkin ya Ustaz ya. Apa pesan Ustadz atau kunci dari Ustadz atau komitmen terbesar yang harus dibawa pulang ya oleh orang tua demi untuk bisa mewujudkan keluarga itu, keluarga yang kuat, keluarga yang berpendidikan baik ya, untuk generasi hebat tadi Ustadz?
0: Ya, kalau misalnya kita lihat untuk membuat generasi yang kuat itu kan banyak hal.
1: Iya.
0: Di antaranya yang poin-poin tadi yang Cak Nur bilang
1: ada empat hal. Pilar itu ya.
0: Itu minimal, ada empat hal. Bahkan itu kalau kita lihat di referensi yang lain lebih banyak. Artinya kita harus menganggap bahwa itu penting. Pendidikan keluarga itu penting. Untuk membuat keluarga kita lebih kuat menghadapi masa depan itu penting. Kalau enggak nanti, ini maaf Bu ya. Kita kan sekarang kalau kita lihat baik di media ataupun di omongan kawan-kawan ya, tentang masalah pelanggaran syariat ini, contoh misalnya narkoba Bu. Maaf. Kemudian juga ada LGBT. Ini kan yang korban anak-anak kita juga. Ini kalau korban LGBT, maaf, iya, cakap kita bilang iya, dia udah putus apa masa depannya, udah rusak kan. Nah, jadi itu yang kenapa dia terjebak ke situ, mungkin itu karena kekuatan imannya kan, ataupun memang dalam keluarganya bagaimana, itu terserahlah. Artinya makin ke depan suasana ini makin bahaya yang kita hadapi makin luar biasa. Makanya anak-anak kita yang masih remaja saat ini betul-betul harus dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang memang yang sangat berbahaya bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Jadi itulah harus kita persiapkan generasi yang kuat, karena memang dunia sekarang luar biasa. Tentang masalah narkoba kan kita misalnya di rumah bisa kita jaga, tapi kalau misalnya dia tidak siap batinnya, artinya kekuatan imannya, kekuatan ilmunya, wawasannya dan sebagainya, dia tidak bisa di luar tidak bisa menjaga diri kan. Kadang-kadang nanti kan macam-macam orang itu kan, dengan memberi ataupun macam-macam lah caranya, sehingga dia terjebak dalam hal-hal yang kita tidak inginkan. Makanya perhatian keluarga juga kepada anaknya itu harus benar-benar, kalau sekarang harus ketat. Artinya ketika dia pulang atau jam-jam mainnya itu bagaimana, harus dikontrol sebenarnya. Lingkungan permainannya kemana itu harus dikontrol. Makanya susah memang.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang kuat, tapi juga bukan hanya berada begitu saja kalau tidak diupayakan dari awal ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, perbincangan untuk hari ini menarik sekali. Semoga banyak sekali ilmu yang sudah kami dapatkan, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi Ustadz ya, di lain waktu dan kesempatan yang lain. Oh ya, Warihlun, demikian tadi sudah kita ikuti perbincangan dialog untuk hari ini, Petua MPU Kota Banda Aceh dengan tema Keluarga Kuat, Generasi Hebat, bersama Ustadz Tengku Ridwan SHI. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan menyaksikan dialog ini. Saya Anggi pamit dari ruang simak Anda, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Ya baik, terima kasih Warelun yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz. Masih bareng saya Juli di sini. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama dialog bersama MPU Aceh ya, bersama Kak Anggi juga. Semoga apa disampaikan di sana bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan kembali di pukul 12 lebih 6 menit bareng saya Juli. Kebersamaan kita juga sesaat lagi hingga pukul 13 ya waktu Indonesia Barat. Nah, di mana untuk berikut akan saya hadirkan satu lagu dari Cut Rani featuring Ziral dengan judulnya Terasa Bahagia. Lagu ini juga saya spesialkan buatnya Kak Fitri yang ada di kawasan Darussalam ya. Selamat mendengarkan semuanya Warihlun.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Khairul di mana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih ke informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak, ya? Kita biasanya iya. Di sini dipanggilnya Empok ya. Yeah.
2: Empok
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya okay. Apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol iya. Di tema sore okay. Sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, okay, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber iya. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo, Kak Jen. Kak Jen,
2: iya,
1: betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya iya. Apa nih?
2: Soe.
1: Iya. Kota Soe, gitu
2: iya,
1: ya Kak Jen
2: kota
1: ya?
2: Kota Soe. Iya.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi iya. Pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Pak ya, angin.
1: Iya.
2: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat sangat menyengat.
1: Iya.
2: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya. Betul, betul. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, panas, panas, panas banget.
1: Iya.
2: Iya,
1: sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya?

0: Beda.
1: Di sana udah 2 tahun.
0: Oh, nah. Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
1: Belum.
0: Belum. Sama, ya
1: nanti
0: juga belum.
1: Nanti ke sana sama Pok Nana kayaknya deh.
0: Ah, enggak mau ah, mau Ica.
1: Pok Nana, yeah. Aku tuh seneng Pok Nana kembali lagi di SBN gitu. Yo. Dong sekali-sekali. Jangan di dangdut melulu.
0: Dia ngatur.
1: Gantian lah.
0: Iya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
1: Ya, betul.
0: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat disimak
1: kan
0: ya.
1: Sebentar lagi, tunggu dulu. Sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica yeah. Mau pantun dong satu.
0: Iya, boleh pantunnya.
1: Kapal pinisi sandak di dermaga.
0: Cakep.
1: Membawa ikan dan buah delima.
0: Iya. Yeah.
1: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Mm-mm. Netralitas dan independen itu yang utama.
0: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
1: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih line interaktif di sana, silakan iya. Kak.
2: Interaktifnya Pok di telepon 0380833499.
0: Iya.
2: Dan WhatsApp-nya Perompak Kupang di 0811-3820-1043.
0: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Ya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Pok ya. Mm-hmm. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Mm. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, mm-hmm. asal katanya begitu.
0: Iya,
2: nanti
0: iya.
2: Dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, okay. Sebagai seorang budayawan.
0: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
0: Iya. Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi iya, mudah-mudahan narasumber segera iya. bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
0: Iya. Baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, enggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk tapi tiba-tiba enggak jadi nih ya. Iya. Jadi silakan untuk Anda pendengar Perompak di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompak Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompak Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya. Silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perompak Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
0: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara Ternate.
0: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Bahasa apa ya di Kupang?
0: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar Kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
0: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber sudah itu?
0: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
0: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
4: Iya. Benar.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Mm-mm. Oke, baik. Pendengar perempat di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI.

0: Di Pro 4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe bersama dengan Bapak Pina Openope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro 4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
1: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya,
0: Iya.
1: karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana, tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu. Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat, sekarang 137 km. Dan sejak dulu, kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor, atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Itu sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya kak ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, Pak Pina,
1: Jadi
0: silakan.
1: ya baik. Memang untuk asal usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase, yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
0: Iya Bapak. Jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe oe tadi ya, menimba air gitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
1: iya. Saya tidak setuju dengan itu
0: Pak. Iya.
1: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama opsirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan,
0: Dari
1: tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
0: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
1: Iya, karena perlu diluruskan.
0: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
1: Nah, dan
0: iya, lanjut Bapak.
1: Jadi cerita saya tentang soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah soenya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Ebenu Bantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
0: Iya.
1: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
0: Iya.
1: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
0: Iya.
1: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali.
0: Betul. Ulang
1: tahun,
0: iya. Tapi
1: ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
0: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
1: Ya.
0: Ini
1: kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah, itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di Kapan, pemerintahan Swedia dan Timor itu di kapan. Terus tanggal 1 September itu berpindah, dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
0: Iya.
1: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok nah komunitas manapun untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
0: Iya. Iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
1: Ya.
0: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya. Ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa, Pak Pina?
1: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
0: iya.
1: Kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahnya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, Kerajaan Molo itu adalah pecahan dari Kerajaan Sanbai Besar.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
0: Yeah.
1: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
0: Yeah.
1: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Hingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu yeah. ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
2: Iya. Yeah. Yeah. Baik. Kak Jen dan juga Pak Pina, yeah. mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan okay. pemaparan di siang hari ini. Ini yeah, ada yeah. Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
1: Betul, itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di DTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
2: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa
0: Boleh.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana cantik.
2: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
2: biasanya lupa. Silakan. Iya, silakan.
3: Cigu, halo, Kakak Jen cantik.
0: Cigu, selamat siang.
3: Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen hari ini ya. Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
0: Iya, ini manggil sama apa?
3: Bapak, sama Kak Pina.
2: Iya. Bapak Pina, Bapak Pina,
3: panggil Bapak Pina. Pina. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe kan namanya ya?
2: Soe
3: itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Sigur ya.
2: Baik.
3: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke Radio Republik Indonesia ke-81. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja Pantu Cigur ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Selamat siang dan terima kasih Bu.
2: Silakan Pak Pina.
0: Silakan Bapak.
1: Dari Cigu ya.
2: Ciguria.
1: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Oknae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafi Nisin Uem Nenum Oknae. Jadi Soe itu nama tempat, Oknae Uem Nenum Fafi Nisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wis Amnanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
2: Yeah.
1: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Wit itu tengah, Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau kota membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
1: Dingin sekali kalau Iya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
2: Wah, iya. Ini ya, ini
1: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
2: Iya. 12, ya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
1: Ya, baik. Kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar.
2: Iya.
1: Tapi itu masuk ke Kabupaten TTS, itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit, dari arah Molo itu ada Fatum Nasi. Itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin, dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dua tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
2: Wow.
1: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat, bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano. Kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air Tenggete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
2: Minuman khas di sana ya.
0: Ya. Jeruk Soe ya,
2: jeruk Soe.
1: Di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
2: Wah, menarik ya ternyata ya.
0: Mbak Mariana harus main-main ke Kota
2: ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
0: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Ini Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
2: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin ayah mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar perempat di seluruh Nusantara, ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di Suara Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Openope selaku budayawan timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Topi. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Topi atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Waktu sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen, mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di Suruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok, terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di Mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

hari 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, dan tokoh adat Kahayan Hilir Damang, kepala adat, menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlun, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlun, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang siang ini sedang memantau, baik Anda yang saat ini sedang di rumah, di tempat beraktivitas, sedang bekerja mungkin ya, atau mungkin sedang bersantai bersama teman atau keluarga di suatu tempat yang Anda rencanakan jauh-jauh hari. Semoga hari ini menyenangkan dan semoga cuaca hari ini yang begitu cerah juga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas selalu ya tentunya ya. Dan Warihlun, dari studio masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Salah satu lagu yang akan kami hadirkan bersama Ferdian Nozah duet dengan Vira Julia dengan judul Rindu Ngon Gasih. Lagu ini kami hadirkan sebagai tembang pembuka perjumpaan kita hari ini.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 37 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumeta untuk edisi hari ini hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon, untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, kami sampaikan satu informasi dari Lohok Semawe, rri.co.id mengabarkan Aceh Culinary Festival 2026 resmi mengumumkan rangkaian acaranya selama 4 hari penyelenggaraan pada 11 hingga 14 September 2026 di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh. Ajang ini bukan lagi sekedar bazar UMKM, tetapi berkembang menjadi pusat studi gastronomi Aceh dan ekosistem kreatif. Warihlon, festival ini telah 4 kali dinobatkan sebagai top 10 karisma event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Tahun ini festival ini menggait 100 lebih pelaku UMKM kuliner, 10 lebih kabupaten atau kota, serta lebih dari 20 komunitas dan juga inisiatif kreatif dari Aceh sendiri, Jakarta, bahkan Bali. Semua kekuatan kolektif ini akan menjadi bagian dari ACF 2026, kendati tidak ada alokasi dana dari anggaran pendapatan belanja Aceh 2026. Warihlon, founder sekaligus festival director dari Aceh Culinary Festival, Wan Windy Lestari, memaparkan area pameran akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagi yang ingin menantang lidah dengan cita rasa eksotis, berani dan kaya rempah dari hidangan khas Aceh Besar, ada dari Aceh Selatan juga, ada Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Barat, Kota Sabang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simelu, Aceh Tamiang, bahkan Aceh Timur, dan bisa menjelajahi 11 anjungan kabupaten kota yang akan diaktifkan menjadi pavilion kuliner tradisional Aceh. Warihlon tidak hanya memamerkan makanan khas dan bahan pangan lokal, setiap pavilion juga akan menyuguhkan atraksi penutur cerita warisan rasa. Anda juga akan diajak mengenal lebih dalam budaya beragam suku asli di Aceh tentunya lewat setalam hidangan. Dan Warihlon, zona Gala Rasa Nusantara akan menyuguhkan variasi rasa dari berbagai penjuru Nusantara. Sementara zona Bandar Rasa berisi inovasi rasa dan global comfort yang beragam tentunya. Lebih dari 500 varian rasa bisa Anda temukan di Aceh Culinary Festival tahun ini. Setidaknya ada 20 sesi interactive activity yang tentunya bisa Anda ikuti selama berada di pameran. Mulai dari belajar konten kreator, belajar jadi konten kreator biar cuan bersama TikTok Go by Tokopedia. Juga bahkan icip-icip sangar gratis di Sangar Day, bisa juga menonton kompetisi hip hop regional, ikut bermain beragam permainan seru Aceh Bermain, dan juga bahkan membedah buku bersama komunitas Melati. Bahkan kita juga bisa belajar foto F&B ala Compakers Aceh, dan menonton pertunjukan Sedati Tunang oleh Sanggar Salim dan Ale Menari yang mulai langka. Dan mungkin Warihlon, jika Anda mendapatkan kesempatan spesial ini, juga bisa menangkap momen festival lewat sketsa koskah atau jepretan gampong foto U Aceh. Selanjutnya, Warihlon juga bisa membuat karya seni recycle bersama sahabat hijau, berlari seru di pagi minggu tentunya lewat Sunday Morning Run atau Sun Moron oleh komunitas dari L5P5 yang tentunya beragam gastro class dari expert, maestro, dan inisiatif gastronomi seperti Dewan Kuliner Indonesia, kelas pagi pangan, pengalaman rasa gastronomi, dan juga rumah Intaran Bali Utara. Demikian Warihlon, dari panggung tersebut ya, Anda bisa disuguhkan eksperimental musik with a nature project dari duo Battle Smoker, dan pengalaman unik membuat
musik dari Bobohan tentunya, penikmat R&B soulful, juga akan disapa oleh Teza Sumendra. Sementara Famil Arabi, Aidil Farabi maksud kami, dan Jal Ibrahim jadi tiga musisi muda Aceh yang karyanya siap menemani perjalanan rasa Anda di ACF nanti. Festival insya Allah akan dibuka pada tanggal 11 September 2026 pukul 16.30 sore dan diawali dengan Kanduri Raya 8 Blanga, 8 kuah khas dari 8 suku asli di Aceh. Sebanyak 100 orang pengunjung pertama yang memasuki area Gala Rasa Nusantara akan mendapatkan kesempatan gratis mencicipi makanan yang disediakan. Warahilun, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya jangan lewatkan ya. Insyaallah di tanggal 11 nanti akan ada acara yang luar biasa. Insyaallah akan dibuka pada pukul 16.30 sore, tepatnya hari Jumat ya, Warahilun ya. Dari studio tentunya masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan bersama Famil Arabi, salah satu tembang yang pernah sangat populer ya di Aceh sendiri ya, dan juga bahkan sudah terdengar lewat media sosial yang sering-sering lewat begitu ya. Ada syair Rayu Kumbang Famil Arabi.

0: waris lun yang membahagia. Dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 9 September 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut seperti biasa lewat nomor 0651470055. Yang sudah standby ini langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo juga, Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Iya, kesel ya Kak Juju ya, kemarin ya nggak bisa nggak bisa diputar ya lagunya ya.
2: Enggak, aman
1: ya.
2: Tuh.
1: Oh iya.
2: Ingat enggak Kak Zu waktu itu?
1: Waduh, Nurul yang ingat ya.
2: Emang lagu apa kemarin Kak Zu minta?
1: Kak Zu pokoknya minta lagu tuh, cuman bentar lagi mau asar kan, jadi Nurul bilang kalau memang itu request lagu daerah aja gitu, cuman kata Kak Zu nggak apa-apa.
2: Ya udah nggak apa-apa, Kak Zu lagu nggak masalah, yang penting eksisnya di udara
1: ya. Eksisnya ya, jangan lupa ya, harus update setiap hari ya.
2: Eksis di udara, tapi kok di darat nggak berani Kak Zu. Lain kayak kayana di darat eksis, di udara eksis, di dalam laut benar eksis
1: ya. Eksis juga ya, beliau di mana-mana karena setengah duyung. Kak Juju apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik dulu.
1: Oh iya, Alhamdulillah. Keluarga sehat semua kan?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga sehat, Alhamdulillah.
1: Segar hari ini cuacanya ya.
2: Super mataharinya. Jadi yang orang yang kalau malam nggak nampak, kalau siang ini nampak semua.
1: Nampak semua, terang benderang hari ini.
2: Terang kali, walaupun hitam nampak terang kali hari ini ya. Tempat malam nggak nampak dia kalau dia berdiri di tempat gelap.
1: Kayaknya semua orang seputih apapun kalau di tempat gelap tetap gelap lah ya. Kak Zuzu ya, emang pandai ya ngomongnya ya.
2: Kalau sedikit nampak lah.
1: Oh gitu ya.
2: Kecuali ke Kak Zuzu hitam, walaupun dibuat di lampu remang-remang kayaknya nggak nampak juga.
1: Oh, gitu. Gak tahu deh ya. Kak Zuzu hari ini mau kita putarkan lagu apa nih?
2: Oke lah. Kemarin apa ya? Apa ya tuh? Kemarin aja lah tertunda.
1: Apa tuh judulnya?
2: Gak tahu lagi. Itu gue apa ya kemarin? Oh iya, ada ingat.
1: Apa tuh?
2: Kak Yana Camelia Malik, tapi bukan Camelia Malik yang nyanyi kemarin kan?
1: Oh iya, bukan, kan versi Jazz Dude.
2: Pasti senang juga, gak marah Kak Yana. Apalagi kok cowok-cowok yang nyanyi dia senang kali deh tuh. Kak Zu, ini kemarin
1: Ahmad Albar, boleh. Judulnya
2: Zakia,
1: apa?
2: Zakia tuh kan?
1: Zakia. Penari Padang Pasir, bukan sih?
2: Iya, betul. Cantik juga suara Nurul ya?
1: Enggak.
2: Nurul ini kayaknya jadi bisa try lagi buka lowongan jadi cari vokalis tuh.
1: Makanya Nurul udah duluan dieliminasi sama Bang Putra tadi.
2: Main belakang lah, togok dikit, pasti lewat.
1: Sulit Kak Juju ya. Boleh deh salam-salamnya Kak Juju.
2: Oke, salam buat Nurul, selamat bertugas Nurul. Semoga sehat deh, mudah rezekinya juga.
1: Amin, gitu. Ya Allah.
2: Mudah-mudahan apa yang Nurul cita-citakan dan impikan tercapai.
1: Amin.
2: Dan tidak lupa juga Kak Juju mau menyapa buat Kak Yana. Kak Eli di pagar akhir, Cik Man, Ayah Bin alias siapa kemarin?
1: Yahmin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Oke, okay, buat Yahmin juga. Habis itu buat Kak Nur di pulau. Buat Kanda Jariah, dan buat Kak Ina dan semua aja.
1: Baik, terima kasih Kak Juju.
2: Satu lagi Bang Yahmadi.
1: Oke, siap. Makasih banyak Kak Juju.
2: Sama-sama Nurul. Kak Juju yang bilang makasih banyak buat Nurul. Kak Juju permisi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang. Di belakang Kak Juju yang mau bergabung silakan 0651470055. Kembali kami buka. Yang sedang ketuk-ketuk nih sekali lagi dong. Iya, artinya masuk ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Adalah kita Adik Nurul Manis.
1: Aduh.
3: Tong dawar.
0: Enggak, cuman aneh aja ya kedengarannya. Agak gimana gak gitu
3: apa,
0: ya kan?
3: Apa-apa.
0: Gimana kabarnya hari ini Yahmin?
3: Yamin di ujung Pancu.
0: Iya.
3: Kabar baik, adik sehat kan?
0: Iya, sama juga sehat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, pokoknya adik sehat.
0: Amin ya Allah. Ini sedang sama kawan-kawan ya?
3: Iya, tadi duduk-duduk ini di tepi laut.
0: Oh iya, selamat menikmati ya waktu sama kawan-kawan ya.
3: Tidak apa-apa. Kawan saya tidak marah. Jadi suka kali.
0: Iya, mau diputarkan lagu apa nih buat Yahmin?
3: Lagu Roma Irama Judi aja ya.
0: Judi sama Begadang udah nggak bisa kita putarkan lagi nih. Yang
3: boleh,
0: lain.
3: Enggak, ya.
0: Yang lain, yang lain.
3: Kenapa kok marah kali?
0: Bukan marah kali. Kita gantilah sesekali Yahmin. Udah bosan dengar judi sama Begadang.
3: Terserah adik manis aja ya.
0: Oke deh, siap ya. Daripada judi sama Begadang terus udah hitam mata Nur.
3: boleh.
0: Lah ya, kita tukar nanti apapun yang Nur putar ya. Oke, boleh ya, salam-salamnya Yahmin.
3: Salam-salamnya sama Dik Nurul, selama iman dunia akhirat Dik Nurul sampai tuntas Dik Nan. Bermudah hati Dik Nurul panjang umur tapi berceria tapi ber.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
3: Mak Juju di Sabang. Jangan lupa
0: Kak ya? Juju dong panggil. Kan Kak, semua ya, orang Kak, juga manggilnya Kak Juju.
3: Oh Kak Juju ya. Mm-mm. Kak Juju, Kak Maneh.
0: Mm-mm. Terus
3: Kak Eli, Kak Yati, yeah. Pak Meri Putra Melaka, ke mm-hmm. Cik Mat, Pang Dujo, ke Pak Setario yang jangan lupa sama Adik Nurul.
0: Oke, siap. Terus untuk siapa lagi?
3: Yes. Apalagi ke Natal ya, Nandam Nilham sama ya di Natal ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Yahmin.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmin yang sedang di ujung Pancu. Kita hadirkan dulu Ahmad Albar dengan judul Zakia tadi untuk Kak Juju di Sabang.

0: Demikian Warilon, sudah kita hadirkan dua lagu permintaan Kak Juju dari Sabang dan juga Yahmin dari Ujung Pancu tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah standby. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, ya Gas. Gimana ya Gas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, alhamdulillah. Nurul juga sama.
1: Ya, rencana mau antar ga, cuma enggak masuk dulu ke pro apa Pro Dangdut ya.
0: Ini kalau misalnya yang punya yang pelanggannya Ayah Gas sedang mantau radio juga tahu nih. Ayah Gas kok belum nyampe-nyampe ya? Oh iya, belum ada suaranya nih di
1: Di Pro Dangdut. Dia telepon dari jam 12 tadi sedang karga.
0: Oh, gitu.
1: Masa udah dalam pikiran nih kan. Nanti kenapa kok belum diantar barangnya? Belum datang, ntar lagi.
0: Oh, ya, gitu. Oh iya. Daripada nanti ini ya kelewat Pro Dangdutnya ya.
1: Itu ada jelas lah, ini jam 3 lewat udah. Begitu pulang dari sudah enggak ada lagi.
0: Jauh soalnya ya, ya Gas ya.
1: Enggak jauh, cuma sekitar 20 menit. Jadi udah ke sana nanti mana tahu kapalnya nomor 3.
0: Oh, orangnya gitu.
1: Enggak ada kan, dipaksa tunggu. Akhirnya jam 4 lah.
0: Iya ya. Selesaikan dulu ya yang menjadi apa kewajibannya. Ya, guys. Wajib masuk dulu ke Pro Dangdut gitu ya. Ya guys, mau lagu apa nih hari ini?
1: Lagu apa yang enak hari ini ya? Evita Mala aja.
0: Evita Mala, judulnya?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat malam adanya.
1: Tahu bikin.
0: Tahu dong ya guys.
1: Nurul kan
0: udah udah rame nih yang request lagu ini.
1: Rame ya?
0: Mentang-mentang mataharinya panas, selamat siang di bawah ya guys. Oke ya guys. Gimana? Boleh salam-salamnya ya guys.
1: Radio tengok enggak ada. Kok udah hilang ya? Halo. Udah ada lagi.
0: Iya. Gimana? Salam-salamnya untuk siapa nih ya guys?
1: Salam-salam yang pertama Bu Nurul, sehat selalu.
0: Amin. Iya, ini suara radionya kebesaran.
1: Kita ketemu gitu
0: ya. Iya. Amin ya Allah ya.
1: Iya. Udah bisa?
0: Masih kedengaran. Masih swing, masih.
1: Masih. Ini udah jauh tapi udah kecil.
0: Cuman enggak tahu nih masih swing.
1: Udah jauh sedikit kalau enggak. Ani.
0: sudah lumayan lah. Boleh lanjut salam-salamnya.
1: Salam-salam yang pertama buat Kak

0: Dudu yang udah masuk.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga selamat di perjalanan pulang kembali ke Sabang. Jangan lupa bawa oleh-oleh besok ya. Kami sama Nurul udah kangen ini kue dari Sabang.
1: Iya, itu ya, kue kan? Sabang itu ya. Bakpia Sabang ya namanya.
0: Ini masa udah 3. Cepat-cepat kemari, masa nggak bawa oleh-oleh? Orang dari jam 10 udah siap-siap oleh-olehnya.
1: Betul lah.
0: Ini nggak bawa apa-apa, gimana nih Kak Jujun? Gak lupa juga buat ayah siapa tadi? Ayah Min ya?
1: Iya, Min.
0: Ayah Min, salam kenal. Ya, Ayah Min ya. Kak Eli Pagar Air.
1: Iya.
0: Gerobak Biru. Tante, Bunda Nini, Kak Hayati, Bu Jaria,
1: semua semuanya.
0: Lalu lupa yang di apa nih?
1: Yang gimana?
0: Di Lamara.
1: Lamara Mace.
0: Mace, aduh, Mace selalu mau tuh lupa. Udahlah, itulah Mace ya.
1: Okay,
0: salam kenal Mace. Oke, itulah.
1: Nurul. Oke. Okay. Ya. Siap. Makasih ya guys ya. Hati-hati di jalan ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya guys dari Lempulo Warehlon ya di belakang ayah guys yang mau bergabung di Prodangdut silahkan 0651470555. Sudah kembali berbunyi ini. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Apa kabar Kak Anis?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kemana kakak akhir-akhir ini? Kok nggak kedengaran suaranya?
2: Nggak bisa masuk.
1: Oh iya, nggak bisa masuk.
2: Nggak bisa.
1: Waduh, ya
2: ampun. Kalau 2-3 pencet nggak tembus ya nyerah aja lah. Biar orang lain masuk.
1: Ngambek kanisnya ya.
2: Hari ini penasaran nih, bisa apa nggak ya? Coba lagi lah keempat kali ya.
1: Oh yes, akan ternyata kuncinya jangan menyerah loh Kak Anis. Gimana di sana, panas ya pasti ya?
2: Sampai aduh, panas di sini ya. Nggak pernah hujan nggak Mi?
1: Iya, di sini juga udah lama nggak hujan. Ini hari ini sendiri Kak di toko atau rame toko?
2: Ada adik nih. Adik pupu.
1: Oh, siapa namanya?
2: Kami berdua sekarang, yang dulu udah pulang kampung, gak kerja lagi.
1: Oh, gitu. Iya, kakak. Oke deh, kita putarkan lagu apa nanti?
2: Kak Anis, lagu nih ya, dimana ada kamu, disitu ada aku aja.
1: Oh iya? Dimana ada kamu, disitu ada aku. Dari siapa nih?
2: Iya.
1: Dari Heidi Diana. Ya? Heidi Diana. Oke, sudah ada. Boleh salam-salamnya kakak?
2: Salam buat semua anggota grup silaturahmi, terus buat Pak Li, Bu Li, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
2: Juga buatnya Kak Nana, Kak Yana, juga buat Kak Aisyah. Pokoknya semua lagi monitor aja ya.
1: Oke, siap. Makasih Kak Anis.
2: Nurul, sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki, Warehlon. Kita hadirkan dulu lagu Ayah Gas tadi, Evita Mala, Selamat Malam. Biar Ayah Gas tenang nanti ya di perjalanan antar.

0: Demikian warihlon lagu permintaan Ayah Gas dari Lampuloh dan juga Kak Anis dari Turki tadi ya, sudah kita hadirkan dan kita dengarkan sama-sama ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Kita bisa terima satu penelpon terakhir di Prodangdut hari ini. Dan ngobrolnya singkat saja karena sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita, Warilud.
0: Ada Kak Iyana. Gimana hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kami lagi weekend.
0: Oh, di mana?
1: Di satu tempat.
0: Oh, weekend ya, cepat ya weekend ya.
1: Kami kan orang bebas, freelance. Jadi kan weekendnya kapan aja gitu kan.
0: Oh iya, gak mengikuti kalender ya. Weekendnya buat sendiri.
1: Buat sendiri kami, kapan suka, gimana gitu kan.
0: Iya, semoga menyenangkan hari ini ya Kak ya.
1: Menyenangkan nih sama Besti nih.
0: Iya, salam untuk semua-semua di situ. Boleh
1: ada semua-semua, kami berdua aja. Gak ada semua-semua.
0: Iya, dengan siapa?
1: Ada deh.
0: Oke, siap. Boleh deh lagunya. Lagu apa kita putarkan?
1: Lagu apa ya? Lagu apa Besti? Lagu Tangkai Bunga Padi. Nah, setangkai bunga padi
0: dari
1: mengingat masa lalu kita tanam padi sama yayang bebeknya.
0: Santa Hoki ya.
1: Iya. Santa Hoki.
0: Oke, siap, kita putarkan bentar lagi. Boleh salam-salamnya Kak?
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus Allah. Buat Besti nih, Besti yang kita itu yang di LA.
0: Oh iya siap.
1: Besti LA. Terus buat Betty juga, Mbak Ngom juga, buat semua aja lah ya.
0: Oke, siap. Makasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Iyana dari Lambaru yang sedang menikmati weekend ya. Di hari Rabu weekendnya ya. Oke, Warelon. Semoga semuanya yang saat ini sedang memantau juga berbahagia sama seperti kita semua yang sudah bergabung di hari ini ya. Dan yang belum sempat bergabung juga mudah-mudahan bisa kembali bergabung di Prodangdut mendatang. Nurul tutup dulu acara Prodangdut hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut berikutnya.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngebrief reka baju.
3: Ada warecnya enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekalian.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangka. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekoryal Nusantara 17 Banda Aceh, Loksbawe, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Berita lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riserse Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Ini belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa, Firza Musfirah dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh, memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami, karena memang ini suatu peluang yang sangat besar, yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayat Syah dari Madrasah Aliyah Jemala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Belabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA tapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
8: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana kemarin TKD hari DOKA. Besok kita akan membahas DAK, BKK dan migas. Sehingga ini terus bisa terpantau dengan baik.
7: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Salman Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu, sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
10: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam Bintang Radio RRI Takengon 2026. Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta yang terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
13: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon

0: kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
1: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
0: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Noval, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pemusnahan barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Riswandika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Benar Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Benar Meriah Riswandika Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan. Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah khususnya pengguna dan pengurus barang agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
5: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan, pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
6: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Jadi kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini, apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan, supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
5: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun

0: Upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
1: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang, karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
0: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUK yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safri Danur, yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUK kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUK kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
4: Kami belum merasa puas karena belum ada kepastian, kan, jawabannya, kan. Tapi kalau sekiranya belum ada kepastian, nanti kami akan berdemo lagi. Ini kan kami nanya, kan, nanti kan dikasih 3 bulan dan kami tagih janjinya. Kemarin tanda tangan dari bupati itu tanggal 8, dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari bupati, ya kan. Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Disuruh sabar, disuruh sabar, kan gitu. Sabar itu sampai kapan, kan gitu, kan. Tapi nanti kepastian jawaban dari sebenarnya dari bupati.
3: Bahkan menurut Sapri Danur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUK ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasbi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUK bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. Di mana, kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUK dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5: Ya, progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2026 dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Keluarga Bencana, Ibu Mas Riani Mansur, dan Pak Ijrah stafnya. dari penjelasan mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka terima dan sedang mereka proses sudah mereka proses di Kementerian Sosial.
3: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUK bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUK bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat, merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne Pulau motor. Bek ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelakai syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Satu jalan, satu jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Adalah lagu.
5: Terima kasih Warilud di Warpoda Debra dan masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warilud, sebanyak 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis MPG di Kota Subulsalam resmi mengantongi sertifikat Leihegan Sanitasi kelayakan seluruh dapur pengelolaan makanan tersebut. Telah terverifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat pada Selasa 8 September 2026. Dan Warilum penerbit sertifikat ini memastikan bahwa seluruh fasilitas penyedia makanan bagi penerima manfaat telah memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan keberadaan dokumen ini juga menjadi syarat mutlak operasional pengelolaan makanan dalam jumlah besar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulsalam Munawaroh membenarkan bahwa seluruh unit pelayanan tersebut yang terdaftar di wilayahnya kini telah mengantongi izin resmi. Ke-16 dapur pengelolaan makanan tersebut juga dilaporkan telah beroperasi secara aktif. Dan juga Warileng Kedanti, seluruh dapur pengelolaan makanan telah mengantongi sertifikasi. Dinas Kesehatan Kota Subulsalam menegaskan tidak akan mengendurkan pengawasan harian dan pemantauan ketat akan terus dijalankan untuk menjaga kualitas serta keamanan pangan yang diproduksi. Munawaroh juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap lingkungan dapur MBG dilakukan secara rutin melalui mekanisme inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL, dan juga langkah ini diambil guna memastikan standar kebersihan tetap terjaga selama masa operasional. 16 unit pengelolaan makanan tersebut tersebar di berbagai titik wilayah Kota Subulsalam. Kehadiran fasilitas ini disiapkan untuk melayani puluhan ribu penerima manfaat program prioritas pemerintahan pusat. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani petang Warilun semuanya. Bagi Anda mungkin yang baru saja balik dari aktivitas atau rutinitasnya masing-masing, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan tentunya.
4: Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat.

0: Iya,
1: Bang. Terima kasih Warilun di Perpadada Berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilun, baru saja kita menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya. Dan tentunya Warilun pukul 20:26 waktu Indonesia Barat masih pingin kami pilihkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi terkini ke rumah negara Anda menemani suasana malam Anda tentunya di kesempatan malam hari ini. Warilun, angin kencang terbangkan angin kencang yang diduga menyerupai puting beliung menerjang Gampung Baru, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar pada hari Rabu 9 September sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dan peristiwa tersebut mengakibatkan seluruh bagian atap salah satu rumah warga terhempas angin hingga mengalami kerusakan parah. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan rumah yang terdampak tersebut milik Merilda 39 tahun yang dihuni satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Dan disebutkan Ridwan, saat musibah terjadi pemilik rumah sedang berada di dalam dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Dan menurut kesaksiannya, angin kencang yang datang secara spontan sehingga seluruh bagian atap rumah terangkat dengan cepat dan terhempas berterbangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan proses pembersihan turut melibatkan personel BPBD bersama anggota Polsek Koramil serta masyarakat setempat. Seluruh pihak yang terlibat bekerja sama membersihkan material yang berserakan di sekitar rumah dan juga memastikan area terdampak kembali aman. Upaya penanganan dan pembersihan di lokasi selesai dilakukan sekitar pukul 14 dan BPBD Aceh Besar bersama unsur terkait terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang tiba-tiba dan terutama angin kencang yang dapat terjadi di berbagai wilayah tentunya. Baik Warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.
2: Ruput budaya anu nanggrok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Warren di Perpada ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warai Helun, harga emas di Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 9 September 2026. Berdasarkan pantauan RRI dari akun Instagram Bina Nusa Toko Emas yang berada di kawasan Pasar Aceh, harga logam mulia kadar 99,99% tercatat Rp2.355.000 per gram. Dan dalam unggahan harga emas di Bina Nusa 9 September 2026, harga logam mulia kadar tersebut tercantum dalam dua harga, yakni Rp2.355.000 dan juga Rp2.295.000 per gram. Sementara itu, harga emas lokal dengan kadar 99,5% dipatok Rp2.285.000 dan juga Rp2.235.000 per gram. Dan untuk emas perhiasan kadar 99% Bina Nusa mencantumkan harga Rp7.550.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan. Dan Warelun, harga tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan harga yang dipublikasikan Bina Nusa sehari sebelumnya pada 8 September 2026, logam mulia 99,99% tercatat di harga Rp2.360.000 per gram. Dengan demikian ada penurunan sekitar Rp5.000 per gram dan emas lokal kadar 99,5% juga turun di Rp2.300.000 menjadi Rp2.285.000 per gram atau sekitar Rp15.000 per gram berkurang. Sementara harga emas perhiasan dari harga Rp7.600.000 menjadi Rp7.550.000 per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan tentunya. Dan Warelum, penurunan harga emas di tingkat lokal terjadi ketika harga emas dunia juga masih bergerak fluktuatif. Reuters melaporkan juga harga perdagangan pada Selasa 8 September dengan harga emas spot di turun 0,4% menjadi 4.385,09 dolar per troy ounce ya. Dan tekanan terhadap emas dipengaruhi meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve pada September, dan pasar juga menunggu data inflasi Amerika Serikat yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan moneter. Namun pada perdagangan Rabu 9 September 2026 harga emas dunia kembali bergerak naik dan Reuters juga mencatat emas menguat sekitar 0,3% ke level 4.368 dolar AS per troy ounce di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan juga perhatian investor terhadap data inflasi Amerika Serikat. Dan juga Warelun, pergerakan harga emas global dipengaruhi sejumlah faktor antara lain arah suku bunga Amerika Serikat, nilai dolar Amerika Serikat, inflasi, dan kondisi geopolitik tentunya. Dan ketika suku bunga diperkirakan naik, emas yang tidak memberi imbas hasil bunga cenderung menghadapi tekanan. Dan sebaliknya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik juga meningkat minat investor terhadap emas sebagai aset lindung nilai. Dan perbedaan harga emas dunia dengan harga toko emas lokal juga dapat terjadi karena harga di tingkat konsumen dipengaruhi berbagai faktor termasuk kadar emas, nilai tukar rupiah, kondisi pasar domestik, serta ongkos pembuatan untuk emas perhiasan tentunya. Warelum, bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Assalamualaikum imbon cat uro merbo mano ikan lam taman indah pakon bang duk memanung tabe jut bang mau pakon nai bang ro imata pekeh mate mak pekeh mate du so yang bang rindu so yang bang cinta
2: Mac pugo aji dapu katro
3: tidur masih dah kram
4: pugo menyanyi budak sinuk juga weh.
2: Tak boleh lagi sekarang pukul anak bang. Nanti laporan ke pihak berwajib kena kita bang.
4: Mati-mati tengok-tengok anak yang berdoa oleh pihak berwajib ah. Pergi aju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Warilun di Purpura Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Top Banda Aceh. Warilun, satu buah lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Selayang Pandang dari Nyaromi Meli ya. Dan tentunya Warilun masih kami pilihkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan Warilun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Aceh pada 9 hingga 11 September 2026. Dan sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nabila dalam laporan yang diterima RRI menyebutkan kondisi atmosfer saat ini mendukung terbentuknya awan di sejumlah wilayah Aceh. Laporan peringatan dini cuaca tersebut diterbitkan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada 9 September 2026. Dan juga lalu BMKG menjelaskan aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan juga Kelvin serta adanya daerah belokan angin dan konvergensi dapat mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, Warilun, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, perairan timur Aceh berpotensi meningkatkan penguapan dan kondisi tersebut dapat menambah kandungan uap air di atmosfer dan juga berkontribusi terhadap pembentukan awan tentunya. Dan juga Warilun, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba terutama pada sore hari hingga malam hari, dan kondisi tersebut berkaitan dengan pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Dan masyarakat juga dimintakan berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dan masuk kami dalam cuaca buruk. Dan BMKG juga mengingatkan cuaca buruk tersebut berpotensi disertai angin kencang, banjir, dan juga tanah longsor. Karena itu masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini diimbau meningkatkan kewaspadaan dan juga memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala. Baik Warilun, masih kami pilihkan satu buah lagu kembali darinya Fadilah, Bungkuh Putih Kuning.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Ana jadi kamu kahwin kah dah, Yung? Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

Terima kasih Warilun di Warapun Anda Berada, masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warilun Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi dan uji coba soal ujian kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI adaptif bagi disabilitas rungu di SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh Senin sampai Selasa 7 sampai 8 September 2026. Dan kegiatan ini yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan 7 siswa rungu tingkat SMA dan 3 guru pendamping. Dan kegiatan ini, Warilun, merupakan bagian dari upaya pengembangan UKBI adaptif agar semakin inklusif dan juga mampu mengakomodasi kebutuhan peserta dengan berbagai karakteristik. Dan padahal pada hari pertama, yaitu pada Senin, kegiatan diawali dengan sosialisasi UKBI adaptif kepada guru pendamping. Dan sosialisasi bertujuan memberi pemahaman mengenai UKBI adaptif, khususnya mekanisme pelaksanaan uji coba dan soal bagi peserta disabilitas rungu. Dan selain itu, Warilun, disampaikan petunjuk teknis pelaksanaan uji coba soal UKBI bagi disabilitas rungu agar guru pendamping memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan tentunya. Materi disampaikan Yanti Zulita, selaku koordinator kegiatan sekaligus koordinator tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Aceh. Guru pendamping mendapat penjelasan mengenai tujuan uji coba. Dan tentunya, Warilun, teknis pelaksanaan serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama peserta mengikuti uji coba soal. Dan pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan uji coba soal UKBI bagi 7 siswa rungu tingkat SMA dari SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh. Dan uji coba difokuskan pada seksi 1 memirsa, terutama untuk memperoleh informasi mengenai keberterimaan video dan soal yang disajikan kepada peserta disabilitas rungu. Dan melalui pelaksanaan secara langsung bersama siswa, tim memperoleh masukan mengenai keterpahaman materi dan juga instruksi. Tampilan video serta kesesuaian soal dengan karakteristik para peserta. Dan ketertiban guru pendamping, maksud kami keterlibatan guru pendamping juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pengamatan dan masukan dari guru diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengalaman peserta dalam memahami dan juga mengerjakan soal. Dan juga, Warilun, hasil uji coba selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan juga penyempurnaan instrumen UKBI bagi disabilitas rungu. Dan informasi yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan kualitas soal, video, instruksi, dan juga bentuk penyajian agar semakin sesuai dengan kebutuhan peserta. Balai Bahasa Provinsi Aceh juga menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya layanan kebahasaan yang adil, inklusif, aksesibel, dan juga berkualitas. Dan pengembangan UKBI adaptif ini juga diharapkan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas rungu, untuk menunjukkan kemahiran berbahasa Indonesia melalui instrumen pengukuran dan juga terstandar tentunya. Relevan bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital. Satu buah lagu, Gasih Sabe darinya Syah Alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tunggu ya.
1: Tunggu ya.
0: Tunggu ya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Di Perpoda ada berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di warapun ada berada kembali RRI program 4 Banda Aceh Mudara edisi hari ini tanggal 10 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kajian ilmu akhlak yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Abi Bakhtiar Labui. Kepada Abi kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ulang kaji tentang ilmu akhlak. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ilmu agama. Maka hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu agama, menuntut ilmu agama ada kelebihan yang banyak sekali. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi." Bahwa sesungguh malaikat meletakkan oleh malaikat akan sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Yang maknanya begitu mulianya penuntut ilmu agama, sehingga malaikat menghormatinya. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizqih." Penuntut ilmu takaffalallahu ta'ala birizqih, Allah menanggungkan birizqih, dengan rezekinya penuntut ilmu. Ditanggung rezeki oleh Allah, gebi mudah jalan rezeki oleh Allah dengan terminta ilmi Allah Subhanahu wa taala, dengan tertuntut ilmu agama. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, "Na'udzubillahi min ilmin la yanfa'." Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah, "min ilmin la yanfa'," daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu yang memberi manfaat untuk akhirat, untuk jalan menuju kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Warasikhu fil ilmi."
wa qul zid rabbi zidni ilman. Mereka yang mahir tentang ilmu agama, wa qul rabbi zidni ilman, mohon olehmu ya Rasulullah, ya Muhammad, rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, lebih olehmu akan ilmu. Maknanya adalah ilmu agama. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Tanya olehmu akan ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu la ta'lamun, yang tidak kamu ketahui. Benar temanyang, kadang na hal-hal yang hana paham yu temanyang mengetahah buta yang waham katanya, buta yang sehingga li katanya hana paham sesuatu di dalam bidang ilmu nyugi yu tayang mengetahah. Dan pada ayat, pada hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, "Man salaka tarikan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tarikan ilal jannah." Orang yang menempuh jalan tuntut ilmu, salakallahu bihi tarikan ilal jannah, maka orang tersebut menempuh jalan kepada syurganya Allah. Tamita ilmi Allah maknanya nyen katanya sabuh jalan. Oh jalan, jalan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Li an taghdu fatata'allamu baban minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata raka'atin." Belajar ilmu satu bab, belajar satu bab daripada ilmu, khairun min antusalliya mi'ata raka'atin, lebih baik daripada salat mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Maknanya adalah salat-salat yang sunat. Begitu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama. Tabuh bab tamita ilmiya tabut yang lebih gut daripada tasmayang 100 rakaat. Maksudnya lebih le pahala gebila Allah Subhanahu wa taala daripada sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Kan makna oh berarti apa yang ada sembahyang sunat li? Maksudnya begitu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, babun sabuh bab tamita ilmi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu yang mengajari oleh laki-laki, khairun lah minad dunya wa ma fiha, lebih baik baginya laki-laki daripada dunia, wa ma fiha dan ma yang ada di dalamnya dunia. Tabuh bab tapurna urang lain nyen lebih geut pegahli Nabi daripada dunia, wa ma fiha dan asonya dunia, pu manteng yang na dalam dunia. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah.
tuntut ilmu adalah difardukan di atas setiap orang muslim dan muslimah. Yang maksudnya adalah ilmu yang farduin ada tiga macam. Yang pertama adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fiqah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Untuk menjaga amal ibadah adalah dengan ilmu tasawuf. Maka diibaratkan ilmu tauhid adalah sebagai tanah, ilmu fiqah adalah sebagai tanaman, ilmu tasawuf itu sebagai pagarnya. Maka dikala karena tanah butuh kepada tanaman, dikala karena tanaman butuh kepada pagar, kepu pagarnya untuk mangat selamat tanaman yang kalah terpulang. Maka tiga macam ilmu yang difarduin di dalam agama, yang pertama adalah ilmu tauhid untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ilmu fiqah untuk cara-cara beribadah kepada Allah yang sebenarnya, yang sah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf untuk menjaga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, supaya ibadah yang sudah dikerjakan selamat, ada pahalanya, Allah memberi pahalanya kepada orang yang mengerjakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ilmu khazainu wa mafatihuha su'alu fas'aluhu fa innahu yu'ajjaru fihi arba'atun. As-sa'ilu wal-'alimu wal-mustami'u wa muhibbu lahum. Ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khazain, sebagai gudang. Ilmi ibarat gudang. Wa mafatihuha su'alu. Kuncinya ilmu adalah pada soal, pada menanya. Mananya dikala nata temanyang tipleh, karena ibarat temanyangnya adalah sebagai anak kunci. Kalian kadang-kadang na sesuatu yang ditanya hana paham matanya muganji laulet awati hana temanyang meri hana tiah hatanya. Maka dikala kata temannya, ata yang mengganji laule gedeyo tihah terbuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa mafatihu hasual. Kuncinya gudang tersebut adalah pada menanya. Karena ilmu itu ibarat sabah gudang. Dikala ata temannya, gudang tersebut tihah. Fas'aluh. Maka bertanya olehmu pada sesuatu yang tidak dipahami. Fa innahu yu'ajjaru fihi arba'atun. Karena empat macam manusia yang Allah berikan pahalanya. Teh empat macam manusia. As-sa'il, yang pertama orang yang menanya tentang ilmu agama yang tidak dia pahamkan. Yang kedua, al-alim, orang yang mengajar, yang berilmu. Yang ketiga, wa mustami', orang yang mendengar akan ilmunya, orang yang dengar. Kemudian yang keempat, wa muhibbu lahum, orang yang cinta bagi mereka itu. Yang sayang kurang, yang galak teman yang tentang ilmu, yang sayang kepada orang yang alim, yang berilmu, yang sayang kepada mustami', orang yang mendengar ilmu. Nah, rasa cinta kepada orang yang belajar ilmu. Nah, rasa cinta kepada orang yang mengajar akan ilmu. Nah, termasuk bahagian yang Allah beri fahalakan. Sehingga
Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah berkata, ana bandinatul ilmi wa ali babuha. Kata Rasul, aku gudangnya ilmu, wa ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Sehingga pada saat itu mendengar oleh kaum Khawarij karena rasa dengkinya kaum Khawarij itu kepadanya Sayyidina Ali, sehingga kaum Khawarij ini teh Sayyidina Ali punya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegah. Ana madinatul ilmi, lung kotanya ilmu, wa ali babuha, Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu. Sehingga merasa dengki oleh kaum Khawarij kepada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga ja'lah si pluro kaum Khawarij ba Sayyidina Ali. Ini teh Sayyidina Ali. Dia teh sipluh bawah pertanyaan, dia teh sipluh roh kaum Khawarijnya ditanya mbak Sayyidina Ali, pukuh Sayyidina Ali mampu menjawab dengan jawaban yang berbeda. Sehingga datang orang yang pertama dari kaum Khawarij bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, mana lebih ilmu dan harta? So lebih ilmi dan harta, atau lebih pun lebih ilmi pun lebih harta? Sehingga Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih daripada harta, karena ilmu adalah pusaka para nabi-nabi dan harta adalah pusaka Karun, Syidat dan Fir'un dan umpamanya. Itu jawaban yang pertama Sayyidina Ali dikala kaum Khawarij bertanya kepada Sayyidina Ali tentang ilmu dan harta mana yang lebih. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua, datanglah kaum Khawarij yang kedua bertanya kepada Sayyidina Ali tentang pertanyaan yang sama. Hai Ali, selebih ilmu dan harta? Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta, dikarenakan ilmu menjagakanmu dan harta engkau yang jaga. Ilmi dijaga getanyo, harta payah getanyo jaga, mutamah le harta mutamah he bata jaga. Orang yang na lumo taboh, mutamah le lumo tersebut, harta tersebut mutamah he buat gejaga. Tetapi ilmu dijaga akan ilmu orang yang memilikinya ilmu. Ibu selamat katanya oleh ilmi. Dengan na ilmi sehingga tetupu halia dan haram. Sehingga yang haram, yang haram tidak dikerjakan. Yang diboleh dalam agama itu yang dikerjakan. Sehingga dengan ilmu terjaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkatnya ilmu. Tetapi menya harta payah takumir. Nyankan Sayyidina Ali kepada Khawarij yang kedua dikala bertanya kepada Sayyidina Ali, payah takumir, payah tak jaga. Kemudian yang ketiga, datang
Orang yang ketiga bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Dikarenakan orang yang punya harta, kata Sayyidina Ali, banyak musuh. Orang yang banyak ilmunya, banyak temannya. Nah, le harta, le musuh. Belum kadang-kadang kan hantabi kadang. Hanjit tabi. Tapi kanjit lawan kadang-kadang. Dari kawan menjadi lawan. Tetapi dengan ilmu sehingga banyak taulan. Itu jawaban yang ketiga dikala bertanya oleh kaum Khawarij kepada Sayyidina Ali. Kemudian datang kaum Khawarij yang keempat bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Mana lebih ilmu atau harta, hai Ali? Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Karena harta dengan diberi kepada orang yang lain, dinafkahkan kepada orang yang lain, maka harta akan berkurang. Tetapi dikala ilmu diberikan kepada orang yang lain, maka ilmu itu akan bertambah. Walau secara zahir takalan harta memang kurang dengan tabi kepada orang yang lain, tapi secara tidak nampak harta itu akan Allah tambahkan. Ini maksudnya secara lahir tetakai tetakwa tetajuk niwa, walau getamah ahli Allah yang secara zahir, tetapi ilmu dengan tabi bertambah. Kemudian datang Khawarij orang yang kelima bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sehingga oleh Sayyidina Ali menjawab, orang yang punya harta daripada ilmu itu lebih daripada ilmu. Karena orang yang banyak harta, kata Sayyidina Ali, dicela atau dinamakan dengan bakhil. Kadang-kadang lagi bunuh nah hanjit tabi kadang. Tapi kaya kengkrit getak krit tungkunya getak krit tokinya dan sebagainya. Padahal kadang-kadang kan hantabi, hanjit tabi, tapi diistilah dengan bakhil, kikir. Maka dengan ilmu, dengan memiliki ilmu agama, dinamakan dengan nama yang mulia, itulah kata Sayyidina Ali. Dikala bertanya orang yang kelima kepada Sayyidina Ali tentang ilmu dan harta. Kemudian datang orang yang keenam bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Karena harta dipeliharakan daripada yang mencurinya. Payah tak jaga yang tergedina muh yang cukup jai rumah. Kadang hanap hantengut tu Nasumi Mekah dah pergi pencuri. Payah tak peselamat hartanya daripada pencuri. Tetapi ilmu tersebut, tetapi ilmu dipeliharakan akan engkau. Ilmi adalah dipelihara kita yuk. Hantam tak urung gadah ilmi, cua ilmi anak. Tapi menyejuk harta le. Nanti lagi bunuh. Bahkan mutamah le harta mutamah hek tak jaga. Nanti tak mutulih babak koran tu. Kaicu harta. Kagadah pulan, gadah pulin. Tapi ilmi kahantam tak kaicu ilmi. Bagi masjid, bagi bedah kahana ilmi gili.
Kerana tak ada. Atau kali geberat katua ke, pakan kaicu mana. Atau yang kali gemurno kagada, pakan kaicu. Entam tak ada. Tapi menyeharta, cikla tak ada buat korandum, gadah pulan, gadah pulit. Yang jawaban Sayyidina Ali. Jika hartanya payah tak selamat daripada pencuri. Adapun ilmu hana payah tak selamat daripada pencuri, bahkan ilmu yang selamat kita yo. Mutamah le ilmu mutamah selamat tu. Mutamah le ilmu mutamah terlindung tu dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang yang ketujuh bertanya kepada Sayyidina Ali di atas pertanyaan yang serupa, sehingga Sayyidina Ali menjawab, lebih ilmu daripada harta, karena orang yang banyak hartanya dihisabkan akan dia fi pada hari akhirat nanti. Min ainak tasaba wa fima anfaqah, salah satu daripada pertanyaan di hari kiamat kepada orang yang banyak hartanya, min ainak tasaba wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan harta tersebut, apakah dari harta yang halal atau daripada harta yang haram. Terjawab sekaliannya, jika di hartanya min halal, daripada yang halal, wa fima anfaqah, dan kemana dipergunakan harta tersebut, kemana dibawa harta tersebut. Hotabake pudah pakai bak jalan agama Allah ataukan wa fima anfaqah, itu dihisabkan di hari kiamat. Tetapi yang banyak ilmunya di hari kiamat disyafa'ahkan akan dia, kata Sayyidina Ali. Kemudian datang orang khawarij yang ke-8 bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang serupa, sehingga oleh Sayyidina Ali menjawab, harta itu binasa dengan lamanya, tetapi ilmu tidak binasa ia. Hartanya ngentri binasa pu mantek. Nah istilah Tuhan, hartanya mutamah trip ji mutamah bit mutamah ancu binasa dengan lamanya, tetapi ilmu mutamah le ilmi mutamah mangat, mutamah le ilmi mutamah mangat, mutamah nikmat, karena bahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan Allah memberikan ilmu agama kepada kita. Kita dengar ilmi agama, tersentuh dengan ilmu agama.

bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang serupa, sehingga oleh Sayyidina Ali radhiyallahu karimallahu karamallahu wajah menjawab, harta itu dapat mengeraskan akan hati, tetapi ilmu adalah menerangkan akan hati, melembutkan akan hati dengan ilmu. Tetapi dengan harta itu, dengan banyaknya harta, sehingga jika kerih hati, bahkan dengan le harta berat hak le, kadang-kadang watek gena bi payah kepetram watek tau haruh gebi temakut ke takut gada temakut takut you kerih hati berhasil dinali. Tetapi dengan ilmu melembutkan akan hatimu, menerangkan akan hati. Kemudian yang terakhir, datang kaum khawarij yang ke-10, bertanya oleh kaum khawarij tersebut dengan pertanyaan yang serupa, sehingga oleh Sayyidina Ali menjawab, orang yang banyak hartanya, kadang-kadang ia mendakwakan ia akan ketuhanannya. Mananya dengan na harta mutamah li harta, kadang-kadang na sifat takabur. Sebagaimana contoh binasa orang-orang yang dahulu, Fir'un laknatillah alih, sehingga behui pegah roh adalah sebagai Tuhan karena jih memiliki segala-galanya. Lumpu kabak jih dunia, kabak jih kai kuasai dunia ini, sehingga dukna Fir'un tampi jih pegah roh Tuhan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membinasanya Fir'un dengan makhluk yang paling lemah. Teh iya, pakan karena kai pegah hebat tak roi. Namrud masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dupna i pegah hebat roi, tampi je akui roi Tuhan. Ika dunia baji, dunia langgenggaman ji, puya ikun leji, mandum ji pitoi ji. Tapi kepubinasa li Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pu kepubinasa li Allah dengan makhluk yang paling lembut, teh jamuk. Jamuk hanaki lo itamong lang punyong Namrud, sehingga nganyan Allah meminasakan Namrud tersebut. Maka lau bi'i hebat idunya, tetap kepubinasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetap ada akhirnya. Tetapi dikala mempunyai ilmu yang banyak, kata Sayyidina Ali, selalu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena hati lembut, hati gelih, hati itu kelembutan yang ada di dalam hati dengan banyaknya ilmu agama. Maka selalu orang yang berilmu, yang cinta kepada ilmu agama, yang selalu dalam menuntut ilmu agama, selalu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah tentang kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Wallahu alam. Mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Selamat pagi, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Abed Rahman Banda Aceh. Dan salam jumpa kembali kami ucapkan untuk Anda di awal pagi ini yang baru saja memantau frekuensi kami di FM 97,7 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Apa kabar Anda di pagi ini pendengar? Kiranya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Baik, dimanapun Anda berada pendengar, pada pukul 6.30 menit sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukhtar Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan warta Mukut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Sari berita, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Informasi lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 ml liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan, agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Ini belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa Firza Musfira dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami karena memang ini suatu peluang yang sangat besar, yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayatsyah dari Madrasah Aliyah Jemala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Republik Indonesia akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
7: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKP RI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari Balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
7: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Dagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Kementerian Agama Kabupaten Dagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Dagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dagan Raya Salamon Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu, sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Dia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam bintang radio RRI Takengon 2026, Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Kurun Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta yang tak terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
4: Tentunya melalui ajang pembinaan bintang radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
3: Sementara itu, berdasarkan keputusan dewan juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang bintang radio ke tingkat nasional.
5: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
3: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Naufal, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.